0: bencana datang, tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya, cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.
2: Hai Bang Man, lon dengar don ke Pulau Lampau drinnya?
3: Betul Bang Din, lon ke Pulau motor hansip peng makaji lon ke Pulau Lampau drinnya.
2: Ke mana Pulau Bang Man? Lampau drinnya aset bagi dron. Jino boh drin cukup mahal. Dari hasil panen boh drin mantang kajet ne Pulau motor. Baik ne Pulau hai Bang Man. Urang lain rame tengok mita Lampau drin jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blok. Alah, hai Bang Man.
3: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu blok teman.

Genji Orelan, sebuah lagu yang diciptakan oleh Bong Yan pada masa dan si kurung puluhan, lagunya cukup viral waktu itu.

Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

0: lakon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mujak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah ngejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertama gelaki syarat, pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berquran. Len Cut Kak menyebut lagi kameng jatuh bete.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje kalop lampu. Jino kan katilah.
3: Ja tamur nobut. Bek tilah dudo.

Warilun, rapat paripurna DPR RI resmi menetapkan 5 anggota Dewan Pengawas LPPR RI periode 2026 sampai 2031. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko

Topet Budaya Anu Nanggrok. Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Brief dekat bajut.
1: Ada orang receh enggak, bang?
2: Untuk apa, dek? Mau kasih nyak watu, ya?
1: Iyalah, bang. Kasihan dia.
2: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyak watu badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
1: Iya ya bang, hampir kilaf adik bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Baiklah, para hadirin. Bagaimana, Tambo?
5: KIM gede plu.
4: Terima kasih. Berhubung ada permintaan, sebuah nomor lagu untuk Anda. Zulfikar.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan anakmu jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.

populer di kalangan anak muda Aceh, nyojot tekanan untuk kaum mula muda. Dan walilun, kebiasaan anak muda yang merasa perlu ikut gaya tren supaya anda dianggap ketinggalan zaman. Ini menjadi sebuah persoalan. Menyo sidro anak muda hanya diukur harga diri berdasarkan kepemilikan barang, penampilan atau kemampuan. Dan juga salah sebuah gaya hidup yang anak get flexing ya. Galak pamer. Ini salah sebuah fenomena anak muda lewat nyorena. Dan ini tentu anak get akan beget masalah bawa dip siro orang bilang ke bahan ino gara-gara flexing nah barang merek standar gaya hidup nongkrong akhirnya menjadi

0: Di Penajam dan Bogor, jembatan-jembatan rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang. Gue apa, Pak?
1: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
2: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
1: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
2: Saya buta warna kasihan Bapak.
1: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
2: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
1: Kenapa Bapak tahu?
2: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
1: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
3: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Warilon salah seorang penyuluh agama Kementerian Agama Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, Ustaz Sulaiman menjelaskan banyak perkembangan tren di kalangan anak muda yang dapat diarahkan pada kegiatan yang bermanfaat. Ya, seperti membangun kebiasaan baik melalui komunitas, kegiatan sosial, dan mengajak generasi muda agar tidak hanya mengikuti hal-hal yang sedang populer di medsos. Salah satu bentuk tren positif yang dapat dikembangkan adalah bergabung dengan lingkungan pertemanan yang mendukung perilaku baik dan membiasakan sholat tepat waktu.
1: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang.
0: Anak muda perlu memahami bahwa bahasa yang populer belum tentu pantas digunakan dalam setiap situasi. Sehingga adab dan kesopanan harus diperhatikan. Nah, inilah perlunya memilih lingkungan pertemanan yang sehat. Karena siapa dirimu itu tergantung dengan siapa engkau berteman.
1: Nah ini nih, aduh generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Topet Budaya Anuk Nanggrok.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
2: Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Otakung, hukum Hancet Dalanggi. Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Otakung, hukum Hancet Dalanggi.
1: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.
3: Pak, Bu, ngeri suka bajut.
4: Ada uang receh enggak, Bang?
5: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu, ya?
4: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
5: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tu badan sehat walafiat. Adik sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adik. Tuh kan, HP-nya keren. Adik masih pakai HP Tekton.
4: Iya ya bang, hampir kilaf adik bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
6: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Warihlen Yume untuk edisi Gonya Warihlen per Sabtu ya. Baronya Yumji 7,5. 7.550.000 si mayam. Nyen kalau mau engkau pegat. Nya DE 50.000 dari ura Jumat. Nah, akiban hargamu uronyo ura minggu takalan mantong sehati Warihlen ha.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
2: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
1: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan

Bud bersama bacut ulun karang lam si krek haba untuk generasi muda haba nyolun putro gelantolun beri haba secara langsung dengorakan lun secara

0: tega. Oleh sebabnya wahai rakan lun, baik garah sampah menggulung tanya celaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ani, nggak kerja hari ini?
3: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
2: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
3: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli? Uangnya juga nggak punya, Wi.
2: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
3: Oh, boleh kalau gitu.
2: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
3: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
2: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
1: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

orang lain cukup lah kasus saraf kejepit. Nah, yang mencepit buat Keing, nah, yang mencekit buat aku. Salah satu orang lain cara yang kita lakukan yang simpel sederhana aja lah kedai rumah, tak kompres dengan ihangat ataupun ilupi. Ini cara alami.

mulangur hilen akan peget posisi postur tubuh tanyo kembali seimbang dan ruang-ruang yang peget sarah tanyo mencipit.

0: tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.
1: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
2: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
1: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
2: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
1: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
2: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
3: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
1: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

saja Le Amalia kagak putranya bak puasa kurung warta Indonesia Barat. Semoga nanggotanya mulia sabi be sabi lem bala nyan bar pulang bala yang pengeligo alah oi pulang bala di pengat tapi biro alah oi tak tua. Dan Marilyn Sabah Muluah kan pengandan dari Benua Bungo Polimong satu Anjino dan kata warga gelap dua Lekai Ezin. Sampai jumpa lain waktu dan lain kesempatan. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nombor 15 Banda Aceh, Lon Tuan Rais Salju pamit undur diri. Sekali di udara tetap di udara, RRI mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kapet Budaya Anak Nanggrok. Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh FM 88,6 MHz yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bengah wari loba Bandung yang mantang setia di frekuensi 88,6 MHz ya. Kembali dengan Lontuan Juli akan terus menemani awak Ron hingga antuk tuntas insyaallah sampai pukul 6 lah lewat 20 minit waktu Indonesia Barat ya. Instrumen tarik pukat kah hadir ya. Sekurang minit lebih dari posisi kurungnya ya. Masya Allah gitu ya. Prepare lah Kak Juli ya. Kembali tanya hadirkan sirbo warih loma mandum ni bak kesempatan uronyo yang akan derok Cik Mat. Oh, langsung dah sapa Mahan Lady 886. Halo, assalamualaikum Cik Mat.
1: Assalamualaikum Kak Yuli.
0: Kiban habai deh Cik Mat.
1: Habai Kak Yuli, Kak Yuli kiban uronyo.
0: Alhamdulillah sehat. Ban li pajuh bu langsung berangkat. Terima kasih Pak. Cik Mat.
1: Kiban cuaca enang Kak Yuli.
0: Alhamdulillah manja-manja menan.
1: Betul. Mendung-mendung tak terasa hujan lah.
0: Betul.
1: Tadi mayum kalau gitu kayak
0: itu. Tadi mayum ah. Ya. Tanya kan tangkat tema ronyo kan?
1: Tema kayak ini.
0: Nyo pun nanti tentang nyo urung cik yang beda-beda kasih sayang kan anaknya. Biasa je menyenal menyenal heboh anak kan. Anak perempuan cukup gemanja, anak kedua bacut, anak kelek cik anak ke sayang. Ya, gimana sikap tanyo sebagai anak terhadapi urung cik yang beda-beda kasih sayang cik?
1: Yang perasaan tanyo apa?
0: Ha? Hana, tapi betul ya? Betul. Punya anak. Ya betul lah dong. Anak bacut kan betul. Yang lagak bacut langkawan pasti ke sayang berat.
1: Kita nak menuh je perasaan Cik Ma kan. Perasaan dia tanya sang-sang nak berbeda-beda. Rupanya masih sama tu.
0: Sama mandum ya.
1: Karena dia tanya anaknya kadang sibuk. Manggil pun buat kan. Kata yang sabi. Iwa kebenar ke. Kita nak sayang-sayang. Yang sayang kita tanya. Iwa pun dia nanti balak kan kita tanya.
0: Nah. Perasaan tanya berarti ya.
1: Perasaan tanya tu. Kalau runci sama macam
0: tu. Di nanti mana?
1: Iya, cuma perasaan tanya anu mak kecuali menyong. Saya tapi kenompo sama tu, kenompo nya enggak itu. Jarak. Karena hanya cuma perasaan ke tu. Mesti gua dari pasar, bubu raja mami raja ya. Mesti kepuatin tu. Mesti dua buah plastik nak kamu pun. Dua buah plastik nak kamu pun. Dia boleh sedih tu kan. Sejak aku bagi rata dia gitu.
0: Rata.
1: Malah ni anak lagi mengejek.
0: Anak dia mengejek kan. InsyaAllah.
1: Ya, anak mengejek dia kan. Buah pajak dia ada. Mana tahu nama ni. Anak pajak dia kan. Tukar cipta dia kutuk. Agak anak gitu. Tukar saya kali gitu kan.
0: Pada Hana.
1: Yang pada orang kita ni, mak perasaan anaknya memang orang kita memang kau sang-sang kaku baru kan, berbeda-beda.
0: Berarti cuma perasaan anak mentang ya macam mana? Mudah-mudahan menang lah. Gak cemas.
1: Mak punya mak mincai mantu-mantu, mincai mangnya ni cepat aja kan? Nanti.
0: Kita ni.
1: Kena lagi bagaimana? Nak macam-macam salah anak apa?
0: Kita. Bagaimana? Gak Cik Mat luar biasa. Terima kasih Pak.
1: Hai Mat, soalnya bagi Cik Mat kan. Kalau bagi urung Cik Long selayah Hana beda-beda. Mak perasaan tanya mantap.
0: Gak
1: Cik. Tanya maksudnya jaya kula. Cik Mat rasa SD Raja kita pengen betul saya dah. Mak kakak-kakak Jom rumah tu ke SMP, SMA.
0: Gak.
1: Jadi mak betul saya yang habis pengen apa je.
0: Jamun ya kah?
1: Ha?
0: Jaman awal kah?
1: Jawa ya, amo rupa masa ubi cema. Masa lagu olimong.
0: Ya betul.
1: Masa napeng dua limong.
0: Limong.
1: Iya. Rupiah. Nah,
0: itu enggak cemat. Baik, terima kasih masukan Ron cemat, bah.
1: Memang sekali cemat kan.
0: Terima kasih.
1: Lagu mau Ronnya kau ini.
0: Armawati AR judul jipu yang kan lah cemat.
1: Perahu cinta.
0: Ya. Salam Cik Mat.
1: Pulang ke Dewa Sabang.
0: Oh ya, masya Allah.
1: Aku nak jabat Kak Ju.
0: Kak Ju, nyupra Cik Mat Kak Ju ba.
1: Nyupang Cik Mat dengan perahu lah. Pandai lah jantro. Mak Cik Mat pernah jauh Sabang lah.
0: Ana lah Cik Mat lah.
1: Ana.
0: Naya ke kapai, nak mabuk?
1: Cik Mat?
0: Ana.
1: Nak mabuk. Wah, main sampan mabuk, Cik Ma.
0: Sampan. Kerana mabuk, Cik Ma.
1: Sampan perahu.
0: Ya.
1: Yang mabuk, Cik Ma. Tapi kapal, ha.
0: Hana, Masya Allah.
1: Ha, dananya luar, ha. Kadang-kadang lah Hana goyang. Tapi main sampan yang
0: mabuk.
1: Mabuk je, kerana pekan goyang.
0: Good.
1: Okey, salam-salam buka ini sahabat keluarga. Selamat iman dan akhirat.
0: Amin, ya Allah. Terima kasih.
1: Buka Juri, sahabat sahabat keluarga. Buka Eli, Kak Julia. Lalu nyakit balik cantik. Buka Diana, Kak Adil, Kak Adil Hayati. Dengan Kak Eli di Pagarai, Ruang Amri, Bang Masri, Wak Sion, dan
0: teman-teman. Ya, terima kasih.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Man. Masya Allah. Ternyata kasih sayangnya sama rata menyurung Cik ke pegali Cik Man. Ya. Tak terima ngelam kembali di 7055 Hana. Tak sapa Bang Basri yang kehadirnya di 886 Dom. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Yuli.
0: Masya Allah. Kibano Bang Basri?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bang Basri,
2: Wan,
0: kiban pendapat rom Bang Basri natom han pernah bagi-bagi kasih sayang kane atau mungkin jamun na pernah ngerasa kasih sayang kane beda ke hilun beda aku kegop tu beh sayang lun hana na perasaan minan.
2: Nya mono ini. Kan kadang-kadang na nya kadang na pek boh.
0: Betul.
2: Na pek boh ni kata yo. Tapi yang kabohnya luar biasa batat.
0: Ya, betul sanda jio.
2: Bu tu ya dia batat bu tu ya lo. Jo tak kadang-kadang yang orang ki kadang-kadang pala lagi yang menjadi berhenti yang di mangka hala sayang yang.
0: Vietnam ya.
2: Ya, karena akai hana god. Dalam arti kata tayu hana sayang kan tak urung yang hana sayang kan.
0: Betul. Singa
2: mano mano mano nan banua blah boh banua blah banua blah boh jadi justru ya.
0: Betul ya Cik Mat.
2: Mano mantan kiban sayang kan. Pulam tayu manusia yo. Kali kita minta penggabi kebi ke perai lebih dari budak perai. Mata orang ke hana tata yang dikata sia-sia ni. Anu amanah Allah ni.
0: Masya Allah, betul.
2: Menyata pula bak rambut, kentia bak rambut di timur. Menyata pula bak jelatang, kentia bak jelatang yang tepuk tengok.
0: Masya Allah.
2: Ini bak rambut kentia, mengat pula. Oh, mengat buah di mameh kan. Ini bak jelatang, tiban. Perasaan an tanya-tanya apa iban anu batat ya jauh ya oh nun jauh iwen uya.
0: Nya betul.
2: Ya mungkin hana galak tiga genyan. Nyan sayang tak urung hana sayang gani. Mana urung sayang gani. Dimahani dengan abah kita yang juli.
0: Ya betul.
2: Mesti tapi kahan lekun lama Quran tabah. Innama amru ida arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Maka mayan gan ni magan maka hanya galah jadi maka jadilah. Ya,
0: baik.
2: Ya, mantan ngilin.
0: Cet luar biasa Bang Masri. Terima kasih. Ya. Jadi kan memang nah lah segege anak yang batak-bataknya kasih sayang nah, tanyo kesal. Cuman kata-kata kesal menteng tapi sayang tetap sayang ya.
2: Tidak sayang cuman saya menteng kadang-kadang nyelika memang berat kepala kadang-kadang kan. Yang tu yang nampak tu nikah hai juga roh darom dan tak pernah lah umpama ni.
0: Iya betul ya pasti sedih.
2: Yang kan nulung kamu bila enak di anci jadi. Kan anak sayang kan sayang lah bukan.
0: Iya betul. Baik terima kasih Pak Masri. Bagi Pak Masri nak lagi lagu sebuah dari so kira-kira.
2: Lagu Urin Cikana.
0: Urin Cikana ya. Dari soal kira-kira.
2: Amela cuma tu lah aroma mati ya mak.
0: Betul.
2: Oh kan jauh lah kelele. Urin Cikana dari soal yang dari alah. Cik no Juli satu lunga lah.
0: Baiklah bah. Urin Cikana lah Rafli.
2: Nah,
0: urang cik kan nak ada Rafli ya.
2: Cik. Oh, bele selain Rafli tahu.
0: Bele nak tengku urang cik kan nak tengku Mulyadi.
2: Oh, nyaman dah.
0: Je, kasih dahnya je. Terima kasih salam
2: salam. Salam pun Juli supaya saya tapi mudah rezeki payung mu Juli. Anian cik man cik tepesia ke cik man malanyan cik man ti bagah habis nunsian tekepot. Kalanyan kainung dilang reng, walanyan ang kemandan yung jin, walanyan kak Eling, kak Nur, walanyan lem, anak peradam, walanyan yang anak baru, walanyan lem, nadari lang lem, Pak Amori, Pak John, salam, Pak Yafar, walanyan Jepri Sin, Umi yang nari melasabah pun, walanyan lem, salam,
0: Tonya,
2: Salwa,
0: Kak Salwa,
2: Lian Amir Mahmud, Lian Patar di Wailaci di Aceh Barat, Lian Lem Pak Kabel Sihoi, lain Mama Duma juga.
0: Terima kasih.
2: Oh, yang Nina di kiri ada bukit roti.
0: Kak Nina.
2: Oh, Kak Ati, Kak Ati, Kak
0: Eli,
2: Kak Ina, Kak Ina, lain Mama Duma juga.
0: Terima kasih.
2: Jangan tanggung Yuli.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih nasihat dari Cik Mat dan Bang Basri ya. Kak Salwa, baiklah siap Kak Salwa bah. Awai kejumpa ketanya, tak dengar dia dua buah lagu yang kagelaknya. Kak Salwa, sesi kedua anda bah. Armauti AR dengan Perahu Cinta.

0: sebuah lagu yang kalian tanya dengar sama-sama. Ya Allah, subhanallah. Lagu dari Bang Basri, ya benar luar biasa ya. Menyejukkan hati tanya, kita dengar ya. Langsung tak terima di 7055. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Kakak Zalma.
1: Iya benar dong.
0: Kakak Zalma, mudah-mudahan atau mengangkat karena dengar lagu Dajit.
1: Bukan, bukan Ulfa kali, orang lain. Bukan Kak Zalma tuh, ini Ulfa Diana.
0: Oh Kakak Ulfa, Masya Allah, maaf Kakak Ulfa ya.
1: Iya,
0: sama-sama. Iya Allah, maaf banget-banget nih Kakak Ulfa. Kakak Ulfa. Kak Ulfa mungkin masih bisa coba kembali ya Kak Ulfa ya. Lon tuan pre partisipasi wari lomba mandum ya untuk Kak Ulfa. Mohon maaf Kak Ulfa, kembali tak terima. Mudah-mudahan Kak Ulfa. Assalamualaikum Kakak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan Sonya?
1: Dengan Zalwa Ulfa.
0: Cak Zalwa kan Sam? Cak Zalwa. Cak Zalwa. Masya Allah Kakak Zalwa. Masya Allah, baik-baik-baik. Kakak Zalwa gimana Kakak?
1: Alhamdulillah, syukur nikmat Allah.
0: Masya Allah Kakak Zalwa. Tanya di maoronyo kan luar biasa pih Kakak Zalwa kan tentang masalah bagi kasih sayang orang tua bagi-bagi ke anaknya. Itu pendapat Kakak Zalwa.
1: Nyalon kan? Biarpun hanali orang tua dua-dua masih kasih sayang untuk orang tua anak menahik. Urun tuha dari dalam abah tanya gusuk ke anak ah.
0: Betul.
1: Dunan dunan j tak tiba. Hana tak kalau runci tanya agian Hana. Jadi kan sampai anak agen nyakit pasti nangge pedek urun tuha anak agen nyakit saji urun tuha. Jadi kan kadang-kadang urun tuha Hana diminta ke anak. Dunan
0: sayang.
1: Sayang kanan, anak menangis sayang kiri aja orang anak sayang kurun tuha, tapi dalam hana tajuk tanya tajuk kurunci tanya, kadang-kadang tanya si hana tajuk tingkat kurunci epat kurunci tanya kadang hai gue doli, tak minta tak isti kurun tuha pakai jutu dia tanya awai nangis anak aja nanti, pakai mas bagi yang tak bisa bi kan?
0: Amin ya Allah.
1: Nyaman tau.
0: Baik luar biasa Kak Zalwa, terima kasih.
1: Ini lagi lagu.
0: Kak Zalwa lagu dari Sogere Kak.
1: Iya Fauzia.
0: Iya Fauzia.
1: Di ujung malam.
0: Di ujung malam.
1: Pertama untuk Kak Juli, salam manis, salam sang selalu keluarga. Amin. Berkah umur mudah rezeki, biar pijit karena cinci keluarga Kak Juli.
0: Dengan ucapan yang sama Kak Abah.
1: Untuk Kak Eli, untuk Bang Basri, untuk Nek Cik. Semoga panjang umur Mak Cik di Sara. Salam manis, salam sang selalu keluarga. Untuk mendum-mendum lah.
0: Enggak terima kenasi.
1: Spesial untuk Kak Juli, salam manis, salam sayang selalu keluarga, berkah umur rezeki.
0: Dia pergi terus
1: keluarga Kak Juli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Zalwa. Masya Allah ya, semoga berkah selalu, sehat selalu untuk Kak Zalwa. Amin ya Allah ya. Kembali tak terimong untuk berikut ya telepon yang ke hadir Kakak Ulfa Diana. Mudah-mudahan Kakak Ulfa kembali hadir ya, nyoba kesempatan uronyo.

Lake, Hana yang tabong langsung mentah dah dengarkan lagu dari Kak Zalwa Lake Hak Buno ya, mengingat pihwate si atik tanya po si ploh nak program anak ya. Langsung di ujung malam ya, lagu dari Dia Fauzia. Selamat dengar warai lomba mandu.

0: Kawan-kawan yang mantang setia di frekuensi 88,6 MHz dan sabuh lagu Abno dari Kak Jalwa. Langsung tak sapa yang kehadir lom. Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan
1: Bang Isan di Padang.
0: Ah, maaf Bang Isan, betul manteng sama samar nyo.
1: Wajar lah, jarang-jarang kan.
0: Iya, Bang Isan kiban, Bang Isan pendapat tengku tentang masalah urungci yang membeda-bedakan kasih sayang. Urungci yang membedakan kasih sayang ke anak.
1: Nanti antara anak yang anak kedua aja.
0: Biasa kan dalam rumah tangga rambi dan naladum kan tanya sayang tak ke anak perempuan karena mungkin laga karena mungkin cara anak kedua. Burung tengku kah?
1: Jadi tengku gak lihat ada tuna.
0: So baru yang pegang tengku ya.
1: Radi pegang. Kalau kau yang pegang tengku untuk melihat tengku lain.
0: Gak.
1: Kan dalam kehidupannya itu bahwasanya anaknya kan titipan kak. Penolak suara Allah kepada kita nyo. Kemudian barang titipan kan kudu di keadilan kak. Dijaga peget ya kan. Dijaga peget kemudian jadi nafkah. Juga pendidikan. Kemudian mana itu ya anak yang 0 sampai 7 tahun pertama ini adalah masa ternyata sayang-sayang gak?
0: Sayang-sayang
1: di mang-timang kan? Manja-manja lagi kurata ayun lah sayang ayun mata gak lagi kan? Bahkan yang kadang-kadang kak tua tupuan dengan gak tau kak? Anak siapa ini ya kan? Tupuan ni lainnya kan? Mereka ni dong kan?
0: Ya betul.
1: Tapi tua tupuan ni saking sayangnya ya masa-masa lucu-lucunya ya, ya. Nah kemudian untuk tujuh tahun kedua kak itu masa raya perintah-perintah kepada anak tersebut. Kita perintahkan tentang agama, tentang dunia, sebenarnya tapi pendidikan. Di awal-awal kemudian saya perintahkan untuk beramal tentang yang pendidikannya. Nah, kemudian untuk tujuh tahun ke lagi, ini tak menentukan betul hanya lagi kelawan atau kawan.
0: Kawan atau kawan.
1: Ya, kawan dunia lebih-lebih lagi kawan akhirat. Alhamdulillah, baik lawan dunia lebih-lebih baik lawan akhirat. Nah, dengan tadi pendidikan lagi, bagi dalam keharian, urung cik itu kan benar pendidikan ini kak. Benar ilmu urung cik sendiri. Kemudian pasti itu hal yang berbeda-beda. Cuman kadang-kadang naluri manusiawi ialah tercurah mungkin agak sedikit lebih ya kan. Yang manusiawi tanya. Namun hanya kak pupuk kak rayan di kita bersama hanya tanya. Ya wajar kan. Lagak dan hal lagaan kan mengakal kan tanya Allah tiga tetap Allah yang bih kan.
0: Betul.
1: Jadi terserah kibarnya Allah bih. Yang pastinya lah anugerah yang kita nyawa, rezeki kita nyawa dengan lebih aneh orangnya kan ya, yang jadinya kan kadang-kadang orang hana gitu kan. Jadi dia akan bih. Maka berlaku adillah karena kebukaan Rasulullah. Karena kan awal kak pernah dengar sebuah kisah di dalam sahabat. Aning agam dan ini yang beda agak. Nah, di saat aning agamnya kepeduk lang lumung di pangkuan kepeduk. Sedangkan yang ini yang ada agak. Kalian tapi yang kena wih pakan lagi yang kena agam kepeduk lumung dan ini yang ada. Mungkin lebih perhatian kepada lebih bangga kepada aning agam. Nah, Nabi dia pegang mal la yarham la yurham ya. Si berangkat tu hana kasih sayang. Masa akan dikasih sayang agak-agak. Di berangkat sohana berlaku adil pada anik maka anik yang akan dengan sendirinya akan terbalah mungkin pada kiranya jadi sama-sama yang kagebinya adalah titipan berjaga sama-sama kak berlakulah adil kepada
0: anik
1: yang dia tuntut yang orang orang kan tuntut kan keadilan yang pekan yang berlaku adil nah yang sebenarnya anik sama di hadapan Allah Ta'ala namun karena kebodohan dari manusia yang beda-bedakan.
0: Iya.
1: Dia kan menganggap dia kan sangat bodoh nih kak. Nyonya ganteng, nyonya kak. Karena kebiasaannya kak. Nyonya manusiawi kebagian dalam kampung berlaku kau. Mesti nak nih tanya wah.
0: Sukses.
1: Naga bak pada manusia kan putih. Ikut lagi. Hey, naga dah dia ya nih. Kena berunya wah. Tuhan teman. Ya naga mak naga. Kemudian wahabi lain bak pandangan karena bodohnya tu ada kalian kurang lagi ikut. Hai, kenyataan kan beda dengan minyak pun lagi agak hitam. Jawapan ji kandungan Duhan Bi. Jawapan Bi. Walaupun benar kandungan Bi yang sama kan terkesan lagi kan. Memang berlaku kak yang kenal lah masyarakat lagi kan. Nanti yang mudah-mudahan dengan kemudah terima lagi belah yang kak kasihan kan. Sama-sama nak tanya sama-sama Allah Ta'ala Bi, maka adillah di dalam memberikan kasih sayang. Karena apalagi ibu ya, ibu kan apakan kasih sayang lewat ibu. Karena ibunya kan mencakap nasabah organ yang lebih dalam rahim.
0: Rahim
1: itu kan kasih sayang. Sayang jadi, maka bapak ibunya menangkan kasih sayang tak kepada amin. Maka Kak Yuli dan madum-madum ibu ya, maka mohon ya berlaku adil kepada kamu-kamu wanita.
0: Amin. Dengan nama sukan lagi oh dari pendengar insya Allah pelajaran jadi judul ini dibagikan kasih sayang kanu.
1: Kalau kamu ada pagi-pagi tinggal akan begitu tengok sih. Kita masalahnya kamu sedang berubah keadaan kak. Mungkin tengok bisa jadi anak yang tengok anak sayangnya iya kan. Bisa kan yo baik sayang dunia. Investasi kita mudah-mudahan mantu-mantunya bersama kasih sayang, berinci dan sekali Yuli misalnya, dan madu-madu lagi kamu sapanya dunia sama-sama, mungkin sama jajak duduk yang ramah.

0: kemudian dan untuk mak-mak mandu. Kak Yuli kan juga mak?
1: Kak, dua buah.
0: Oh, alhamdulillah ya.
1: Good.
0: Kemudian untuk mandu punya profit. Salah kak, dua hari mandu pula kak ya.
1: Je, terima kasih. Derhaka ngon poma ya.
0: Ngon poma.
1: Terima kasih. Bang Ihsan?
0: Ya Kak Elio, terima kasih kan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Masya Allah, masukan yang luar biasanya. Terima kasih Pak Ihsan ya. Langsung tak terimung deh 886. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Masya Allah Kakak Yana.
2: Iya. Kak Yana welcome. Kena nama hujar karena kan.
1: Tahu nyuruh minggu Kak Yana.
2: Kan kan kan refreshing Kak Indra Purni. Karena kejadian yang perampokan Mbak Belang Indra Purni ya. Kebetulan ya memang non Kak Yana mau tahu bu.
1: Oh iya iya iya iya.
2: Dan bapak kok nyana hei. Nah lagi saudara lah sama orang komplek yang merojek hidup-hidup ini kan. Jadi yang tu yang kau yang kena korban tusukan di perampokan.
1: Ya Allah.
2: Di rumah kan. Jadi yang ni support karena kau yang gemetar support ino di lamaru. Jadi abang gua kau lima ayah masih kau di rumah.
1: Iya.
2: Abang di rumah kau berantakan. Iya kan teti mbak sampai ke rumah kau darah nali rumah.
1: Iya. Ini pada kejadian Kak Yana?
2: Urahnya harus hand
1: ya nak. Ya, berarti ban-ban ya Kak Yana innalillah.
2: Kami sore.
1: Ban-ban berarti lah
2: malam kena untuk malam-malam karena support Jumat lah
1: ya. Good Kak Yana masya Allah ya. Akik Kak Yana tanya tangkat tema tentang urung cik yang bagi-bagi kasih sayang ke anak kipan.
2: Aduh.
1: Roi mata rasa jinya dah tengok Kak Yana.
2: Harus kan anak kan sama-sama tak sayang. Betul. Kita bagi saat berkahun no. Titipan Allah. Kan anak gebi pun beda-bedakan kan. Terkadang nasib yang membedakan di saat anak yang dititip ya Allahnya berkebutuhan lebih.
1: Yang
2: lagi cacat nan kan. Sebagai sindrom kena penyakit-penyakit. Pokoknya hana normal lagi adik-adik gila atau kakak gini ya.
1: Betul.
2: Yang akan lebih perhatian lebih. Bukan untuk disingkirkan atau dikucilkan ya lagi. Karena menyatakan urang si yang di kebutuhan perhatian lebih anaknya. Hana sobi dah
1: iya makanya harus lebih.
2: Mungkin saudara-saudara di mantan agak kita kan hai bagi apa gitu. Malas hai lah. Ya otomatis orang cik lah yang dikasih sayang. Kata cik hanjir baju buka roh yang cekal-cekal itu kan cacat. Hanjir dipegat di mana atau pun yang otomatis dia kan butuh bantuan orang lain untuk mengerjakan semua itu. Dia makan, minum, tidur, buang air besar ya.
1: Iya betul Kak Yana.
2: Jadi otomatis akan lebih sayang kanannya tentu aja punya urut yang home agama ya. Saya juga, kan? Karena itu kelebihan yang Allah berinya. Nah hikmah di baliknya.
1: Betul Kak Yana. Bi kesabaran ke urung ci ka.
2: Terkadang lagi urung tu kakak jadi kot untuk yang menjaga mengkat ni tak buat lagi kot pun. Jaya kot yang menjaga ketimbang anak-anak cacatnya. Ya, tapi bisa jadi Allah kan maha kaya kan.
1: Karena
2: yang mustahil jago benda kan. Jadi menyebab bagian keluarga yang normal. Terkadang si anak yang merasa berpikiran negatif mantan ya. Padahal sebenarnya ya, sama.
1: Sama
2: kan. Lagi Kak Yana pegah anak Kak Yana berarti si abang kun bunda emang sayang tu adik anak kesayangan. Si adik menangkik tu bunda memang tu anak kesayangan, abang kan anak bunda pulan. Jadi tanya di sini mentang kita bandingkan bahawa saja pojek pegah lebih saja, pojek lebih kita padahal sama kita kasih. Cuma anak aja yang merasa gimana lagi cikman, lagi sok dah punau dari lambah bah besuk kan, dan anak anak pajoh lam, tapi pegah kalung si pajoh nak kan, lagi sayang mengak rata nyona baju sapo mungkin kuat atau bu atau bo lah dah anak dulu kan. Jadi nak bentuk kasih sayang ajak kerja, kita biar kerja kena kedeh gupoh dah tumpok tumpok tidak lam tidak tumpah dalam macam demi ke so demi ke tu mana dua leh kan sama lebih dah boleh pek ke pelah leh boleh apa pelah leh yang nak leh apa sapo ke terus ke hana dia tidak baca sapo buat anak kaji senang
1: kan baik akak luar biasa
2: hello kali tak lunan gini kan.
1: Betul.
2: Terkadang anak aja yang merasa mana anak macam cantik, anak cantik kan? Tanya sih dia kan? Anak cantik Allah beri, cantik Allah beri. Kan nanti kita berkat ni bro.
1: Betul-betul.

0: Okay, kan, ya? Dan gitu aja ya. Kita pegah panjang satu, memang panjang satu pembahasan. Cuma Mbak Garis besar
1: mencoba. Terima kasih sih Kak Yana.
0: Kadang ya berat pegah tu lagi Kak Yana hana merasa lagi yang happy tu.
1: Betul tak cik apa?
0: Kak Yana hana merasa di saya yang tak tahu, kadang saya yang lebih atau tak lebih. Karena situ ya biasa aja. Terkadang mama memang berlebihan ngasihnya lagi bapak terlalu sayang. Gepoh Kak Yana untuk batat. Hana wong cik urang dengan pure dina. Cotok pure. Mempengepah yang boleh tidur. Yang bapak jen apa rasa diri lagi ikmok boleh lalap.
1: Betul cik Kak Yana.
0: Ini ternyata kasih sayangnya berbeda-beda.
1: Baik, luar biasa. Terima kasih Kak Yana. Lagu dari Sonet dengar sabah Kak?
0: Lagu dari Adik KDI. Poma ya.
1: Poma Kaknya. Nak jasa Poma Kak.
0: Jasa Poma ya.
1: Baik, terima kasih.
0: Karena minta kasih Poma-Poma juga sakit. Dili untuk kali sih, kayaknya karap terpancing. Okey, dan salam ke Juli. Semoga berkah.
1: Amin ya Allah.
0: Jadi ibu yang ada ya.
1: Terima kasih Kak Yana.
0: Senyang tisu Pak Yu pakai.
1: Ya, baik, terima kasih ya Kak.
0: Boleh nak ke Pak Isa menonci yang kredit di Cik Ma dan teman-teman dulu juga apa?
1: Terima kasih Kak
0: Yana. Terima kasih Sisi.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Masya Allah. Terima kasih ke Bang Isan dan Kak Yana yang luar biasa ya. Pendapat-pendapat drone mandum-mandum ya. Kembali tanya dengan lagu yang kaki lakiak berdurhaka dengan pomanya dari Soana Pegah Nama. Langsung mentan tak dengar ya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Oke, baik, Warilun yang masih terus stay tune di 88,6 MHz. Mohon maaf nih untuk Kak Yana, insya Allah lagunya dari Adik KDI ini dengan Poma judulnya akan saya hadirkan setelah kita mendengarkan libur sekolah di kesempatan hari ini. Terima kasih buat yang sudah ikut berpartisipasi di program Ciroboh. Dan untuk berikut kita akan kembali dalam program libur sekolah bersama adik-adik cilik yang luar biasa. Selamat mengikuti, Warilun.
3: Semua warisan Profit Budaya Anu Nanggrok.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendengar dimanapun kalian berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, bahagia, dan penuh semangat ya. Senang sekali pagi ini Sangke bisa kembali menemani sahabat pendengar semua dalam program kesayangan kita, Libur Sekolah. Nah, selama 1 jam ke depan, Sangke bakal nemenin sahabat semuanya. Kita bakal seru-seruan bareng, ngobrol seru, dengerin cerita inspiratif, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan tentunya Sangke gak sendirian nih. Sangke bakal ditemenin penyiar RRI yang keren banget. Siapa ya kira-kira? Langsung kita sapa aja yuk. Assalamualaikum Kak Juli.
1: Waalaikumsalam Sanki.
0: Wah, sepertinya semangat banget nih Kak Juli.
1: Alhamdulillah. Sanki sendiri gimana nih perasaannya?
0: Ya, semangat juga dong. Oh ya, gimana kabarnya Kak?
1: Alhamdulillah Kak Juli sehat walafiat dan semangat banget ya nemenin adik-adik yang pintar-pintar yang punya prestasi yang luar biasa di hari ini.
0: Udah siap dong nemenin Sangke menyiar pagi ini?
1: Tentu. Iya, Sangke sendiri gimana nih?
0: Udah dong, udah semangat banget nih Sangke.
1: Baik, terima kasih Sangke.
0: Nah Kak, kali ini kita bukan cuma berdua loh.
1: Wow.
0: Kita kedatangan 2 bintang tamu yang keren dan pastinya luar biasa nih Kak.
1: Oke, penasaran banget sih sebenarnya Kak Julinya.
0: Iya, langsung kita sapa aja ya. Langsung kita sapa aja yuk Kak.
1: Yuk, ada siapa ya kira-kira ya?
0: Halo semuanya.
2: Halo.
0: Kok kayaknya masih malu-malu nih? Coba lebih semangat ya. Halo semuanya.
1: Halo.
2: Halo.
0: Apa kabarnya nih?
2: Alhamdulillah, kabar yang baik.
1: Oke, perkenalkan diri dulu dong Sangki. Penasaran banget nih.
0: Iya. Dimulai dari Kak Naura dulu boleh?
2: Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Naura, Naura Alfaza. Saya duduk di kelas 4 SD Islam Al-Azhar Kairo Banda Aceh.
1: Wow.
2: Saya juga siswa public speaking Kafis Aceh.
1: Kalau samping Naura ada siapa ya? Sangke?
0: Iya.
3: Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan namaku Dian Kanita. Biasanya dipanggil Jihan. Saya sekolah di SDIT Nurul Islam Banda Aceh. Saya juga les di Public Speaking Kafis Aceh.
1: Keren-keren banget ya.
0: Sepertinya Kak Juli masih penasaran nih dengan bintang tamu kita ya.
1: Iya benar banget nih. Kecil-kecil loh usianya, kalau boleh tahu berapa ya? Untuk Naura dulu nih usianya berapa nih?
2: Saya usianya 9 tahun.
1: Wah, 9 tahun. Kalau Jihan sendiri?
3: Kalau saya 10 tahun.
1: Wih, tapi hampir-hampir sama gitu ya prestasinya. Juga luar biasa nih. Kakak kok pengin tahu nih lebih jauh pastinya. Sangke.
0: Nah, sahabat pendengar, Sangke mau tanya nih. Kalau teman-teman pendengar dikasih uang jajan, kira-kira apa yang pertama kali muncul dalam pikiran teman-teman? Mau beli apa ya? Beli es krim, coklat, bakso, atau malah langsung masukin ke dalam celengan? Dan pernah gak teman-teman baru aja dikasih uang jajan, gak lama kok uangnya udah habis? Nah teman-teman, ngomongin uang jajan, ternyata ada satu hal yang penting banget untuk kita pelajari. Dan ini bakalan jadi tema kita pagi ini, yaitu bagaimana belajar mengatur uang jajan. Nah, sepertinya ini menarik ya untuk dibahas. Kalau Kak Juli sendiri nih, pernah nggak kakak ngerasain tiba-tiba uangnya habis gitu aja?
1: Oh, sering banget Sanki. Kira-kira kan kemana ya? Gak sanggup pikir ya.
0: Wah, sepertinya akan semakin seru nih obrolan kita. Nanti kita akan tanya-tanya dengan 2 bintang tamu kita juga nih. Nah, sebelum kita ngobrol lebih banyak tentang tema kita pagi ini, Sangke memutarkan sebuah cerita anak karya Miss Asma. Ceritanya berjudul Ku Ingin Sekolah Seperti Mereka. Udah pada penasaran kan? Kita dengarkan bersama-sama ya. Yuk Kak, kita putarkan ceritanya.
1: Ayo,
0: selamat mendengarkan.
1: Oke.
4: Assalamualaikum adik-adik, bertemu lagi dalam program Libur Sekolah. bersama tim Public Speaking Kafis Aceh. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga Allah memberikan kita kesehatan, kebahagiaan, dan juga diberikan rezeki. Seperti biasa ini, kita akan mendengarkan cerita seru yang berjudul Ku Ingin Sekolah Seperti Mereka. Ide cerita dan naskahnya ditulis oleh Miss Asma, dan pengisi suara cerita kita kali ini bersama...
5: Halo, nama saya Abian.
6: Halo, nama saya Rania.
7: Halo, nama saya Hafiza.
8: Halo, nama saya Zubair.
9: Halo, nama saya Jutkanzia.
10: Dan nama saya Ziko.
11: Saya Jihan.
12: Saya Nailan.
4: Dan saya Miss Asma. Bagaimana ya cerita kali ini? Teman-teman pasti penasaran kan? Yuk kita simak.
13: Selamat mendengarkan.
14: Matahari pagi mulai menyinari jalanan desa. Anak-anak tampak bersemangat berjalan menuju sekolah dengan seragam yang bersih dan tas yang tersampir di pundak mereka. Tawa dan canda terdengar di sepanjang jalan. Namun, tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk berangkat ke sekolah pagi itu. Di pinggir jalan, Alul berdiri bersama ayahnya. Mereka membawa beberapa ikat sapu lidi dan sebungkus tisu untuk dijual. Sejak pagi, mereka sudah berkeliling demi membantu kebutuhan keluarga.
15: Wah, hari ini aku tidak sabar mau ke sekolah.
16: Aku juga, katanya Bu Guru akan mengajak kita membuat praktek karya.
17: Iya, benar. Dan ada permainan kelompok juga.
16: Seragam mereka bagus sekali ya, Yah.
18: Alul, ayo bantu ayah menawarkan dagangan kita.
16: Iya ya. Permisi Bu, sapu lidinya, tisunya juga ada.
14: Sebagian orang hanya tersenyum dan berlalu. Hanya beberapa yang membeli dagangan mereka. Sambil membantu ayahnya, mata Alul terus mengikuti ke arah teman-temannya yang semakin jauh menuju sekolah. Di dalam hatinya tersimpan sebuah keinginan yang belum berani ia ucapkan. Sore hari tiba. Setelah membantu ayahnya bekerja, Alul pergi ke lapangan kecil di dekat rumah untuk bermain bersama teman-temannya. Meski wajahnya ceria, jauh di dalam hatinya masih tersimpan rasa ingin tahu tentang bagaimana rasanya belajar di sekolah.
15: Alul, tadi di sekolah seru sekali.
16: Kami belajar membaca sambil bermain.
17: Ibu guru juga mengajak kami bernyanyi dan menghitung.
15: Aku paling suka waktu membuat prakarya tadi.
16: Aku suka saat ibu guru bercerita tentang cita-cita.
14: Alul mendengarkan dengan penuh perhatian. Setiap cerita yang keluar dari mulut teman-temannya membuat imajinasinya melayang. Ia membayangkan duduk di kelas bersama mereka, belajar, bermain, dan bercita-cita.
16: Kalau aku sekolah, pasti aku juga bisa belajar banyak hal seperti mereka.
15: Alul, kenapa kamu terlihat sedih?
16: Iya, kamu tidak biasanya diam seperti itu. Aku juga ingin sekolah seperti kalian, belajar bersama Bu Guru dan punya banyak teman.
17: Jangan sedih, Alul.
15: Kamu anak yang pintar.
16: Suatu hari nanti kamu pasti bisa sekolah bersama kami. Benarkah?
17: Tentu, jangan pernah berhenti memimpi.
14: Kata-kata sederhana dari teman-temannya sedikit menghangatkan hati Alul. Mereka kembali bermain hingga matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Malam hari pun tiba. Di rumah sederhana Alul diterangi lampu yang redup. Setelah makan malam, Alul duduk di samping ayahnya yang tampak lelah seperti setelah seharian bekerja.
16: Yah.
18: Iya, nak.
16: Alul ingin sekolah seperti teman-teman Alul.
14: Ayah Alul pun terdiam. Ia memandang wajah anaknya yang penuh harapan. Sebagai seorang ayah, tentu ia ingin memberikan yang terbaik. Namun kenyataan hidup tak selalu mudah.
18: Insya Allah nak, ayah akan usahakan.
5: Benarkah ya?
18: Iya, doakan ayah ya.
14: Malam itu saat Alul sudah tertidur, ayahnya masih terjaga. Ia memandangi wajah anaknya sambil berdoa dalam hati agar suatu hari nanti Alul dapat mengenyam pendidikan seperti anak-anak lainnya. Hari demi hari berlalu. Meski belum menjadi murid sekolah, Alul tidak menyerah. Ia selalu minta teman-temannya mengajarkan apa saja yang mereka pelajari di sekolah.
8: Alul, ini huruf A.
5: A. Kalau ini huruf B. B.
14: Coba baca kata ini.
5: B-U-B-U, K-U-K-U, buku.
13: Hebat! Kamu hebat, Alul!
5: Hehehe, alhamdulillah, terima kasih teman-teman.
14: Semangat belajar Alul semakin besar. Ia meminjam buku-buku teman-temannya dan belajar setiap ada kesempatan. Ia percaya bahwa suatu hari nanti dirinya juga akan duduk di bangku sekolah. Melihat semangat Alul yang begitu besar, akhirnya semakin giat bekerja. Namun hasil berjualan sapu lidi masih belum cukup untuk biaya sekolah. Suatu pagi, dengan langkah penuh harapan, ayah Alul mendatangi kantor desa.
18: Assalamualaikum Pak Gecik.
19: Waalaikumsalam. Silahkan duduk Pak. Ada yang bisa saya bantu?
18: Saya datang ke sini untuk meminta bantuan. Anak saya sangat ingin sekolah Pak.
19: Oh, seperti itu. Bagaimana keadaan anak Bapak?
18: Setiap hari dia belajar dari teman-temannya. Dia selalu bertanya kapan bisa sekolah. Saya sudah berusaha bekerja lebih keras, tapi masih belum cukup.
14: Suara ayah Alul mulai bergetar. Ia menundukkan kepala karena menahan rasa sedih.
18: Saya tidak ingin anak saya kehilangan kesempatan belajar hanya karena keadaan kami, Pak.
19: Saya memahami perasaan Bapak.
18: Kalau memang ada bantuan apapun, saya mohon dibantu, Pak.
19: Baik, Pak. Saya sudah memeriksa anggaran desa untuk tahun ini. Belum ada dana beasiswa yang tersedia, Pak. Tapi nanti kami coba untuk cek lagi ya, Pak.
18: Baik, Pak. Terima kasih sudah mendengarkan saya.
19: Sama-sama, Pak. Jangan menyerah ya, Pak. Saya akan mencari jalan yang lain untuk Alul bisa sekolah.
14: Meski belum berhasil di kantor desa, ayah Alul tidak berhenti berusaha. Ia memberanikan diri datang langsung ke sekolah yang selama ini hanya bisa dipandangi oleh Alul dari kejauhan.
19: Silakan duduk, Pak. Ada yang bisa kami bantu?
18: Pak, saya ingin mendaftarkan anak saya.
19: Bagus sekali, Pak. Siapa namanya?
18: Alul, Pak.
19: Kenapa baru sekarang didaftarkan?
14: Ayah Alul terdiam sejenak. Matanya mulai berkaca-kaca.
18: Karena saya belum mampu, Pak. Setiap pagi, anak saya melihat teman-temannya berangkat sekolah. Setiap sore, dia belajar dari buku pinjaman teman-temannya. Dia selalu bertanya, kapan bisa sekolah? Saya hanya bisa menjawab, insya Allah nanti.
14: Ruangan menjadi hening. Kepala sekolah dan bu guru yang berada di sana mendengarkan dengan penuh perhatian.
18: Saya tidak meminta semuanya gratis, Pak. Kalau boleh dicicil, saya akan bekerja lebih keras. Saya hanya ingin anak saya punya kesempatan belajar.
5: Pak Kepala Sekolah, anak seperti Alul harus kita bantu.
19: Saya setuju. Pak, sekolah bukan hanya milik mereka yang mampu. Sekolah juga milik anak-anak untuk belajar.
18: Pak, terima kasih banyak, Pak.
19: Kami akan menerima Alul. Biayanya bisa dicicil dan kami akan membantu mengurus beasiswa untuknya.
18: Terima kasih, Pak. Terima kasih.
14: Beberapa hari kemudian, kabar baik akhirnya datang.
19: Pak, setelah berdiskusi dengan pihak sekolah, kami sepakat untuk membantu Alul melalui program beasiswa.
18: Alhamdulillah.
19: Semangat belajar Alul membuat semua orang tersentuh hatinya, Pak.
20: Mulai sekarang, Alul bisa bersekolah bersama teman-temannya.
14: Hari pertama sekolah akhirnya tiba. Alul mengenakan seragam yang selama ini hanya ia impikan.
21: Yah, Alul sudah sekolah. Yah, Alul sudah sekolah.
18: Iya, Nak. Belajarlah yang rajin.
13: Selamat datang sekolah Alul.
21: Teman-teman, aku senang sekali. Akhirnya aku sekolah seperti kalian.
14: Waktu terus berjalan. Alul tumbuh menjadi anak yang rajin dan tekun. Ia tidak pernah melupakan perjuangan ayahnya yang berjualan sapu lidi demi mewujudkan mimpinya.
22: Selamat, Alul. Kamu kembali menjadi juara kelas.
23: Dan tahun ini, Alul berhasil meraih juara olimpiade tingkat kabupaten.
13: Wah, keren sekali, Alul. Selamat, Alul.
18: Alhamdulillah, ya Allah. Anakku sudah berusaha sangat rajin.
21: Semua ini karena ayah tidak pernah menyerah memperjuangkan pendidikan untuk Alul.
14: Semenjak hari itu, ayah Alul tersenyum bangga. Semua lelah dan perjuangannya terbayar lunas. Mimpi seorang anak kecil yang dulu hanya memandangi teman-temannya berangkat sekolah kini telah menjadi kenyataan. Pesan moralnya adalah jangan pernah menyerah pada keadaan. Dengan kerja keras, doa dan semangat untuk belajar, mimpi yang tampak jauh sekalipun dapat menjadi nyata.
1: Nah, demikian cerita kita hari ini ya teman-teman. Nantikan cerita berikutnya yang lebih seru pada program Libur Sekolah. Setiap hari Minggu pukul 10 sampai jam 11 WIB di RRI Pro 4 Banda Aceh. Gelombang FM 88,6 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kembali lagi dalam program Libur Sekolah bersama saya Sangke dan Kak Juli, dan juga ditemenin bintang tamu kita dalam program Libur Sekolah RRI Perempat Banda Aceh. Baik sobat pendengar semuanya, kita lanjut bincang-bincang kita ya. Gimana teman-teman? Seru kan tadi ceritanya?
1: Iya, seru banget ya. Gimana nih untuk Naura dan juga Jihan? Seru gak ceritanya?
2: Seru sekali ceritanya.
0: Menurut Naura dulu nih, gimana tadi ceritanya?
2: Seru, asik banget ceritanya.
0: Kalau menurut Jihan gimana? Apa pesan moralnya?
3: Menurut Jihan kisahnya bagus sekali dan sangat menyentuh ya. Mengingatkan kita untuk tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan dan memiliki kepedulian terhadap sesama. Dengan semangatlah rajin, kita bisa membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik.
0: Baik. Oh ya, cerita yang kita dengarkan tadi diisi voice overnya oleh siswa-siswi public speaking Kafis Aceh loh Kak.
1: Wow, keren banget ya. Ternyata mereka pintar-pintar banget ya, memeran gitu ya.
0: Iya, betul banget dong Kak. Sekarang kita akan kembali lagi membahas tema kita, belajar mengatur uang. Kalau boleh tahu nih, selain sekolah, apa aja kegiatan Naura dan Jihan? Boleh dong ceritain dari Naura dulu deh.
2: Kayak biasanya menggambar.
1: Selain menggambar, hobinya apa?
2: Hobinya menggambar, mewarnai, berenang. Nah, saat ini Naura lagi suka menggambar menggunakan tablet atau digital drawing gitu.
1: Wow, udah bisa ya gunain ya, baru usia 9 tahun tadi ya.
0: Ih,
1: pintar banget.
0: Kalau Naura ini, apa hobinya?
2: Ya, kayak tadi menggambar, mewarnai, berenang.
0: Kenapa suka sama mewarnai, menggambar sama berenang?
2: Karena terinspirasi kayak lihat orang kayak menggambar bagus banget. Terus kayak inspirasi, waktu itu gambarnya kayak masih jelek. Nah, kami belajar nih, terus belajar menggambar. Udah bisa gitu.
0: Iya. Kalau Jihan, apa hobinya nih?
3: Kalau hobi Jihan sih menggambar, terus ada berenang juga lumayan suka sih.
0: Iya. Nah, biasanya yang kasih uang jajan ayah atau ibu nih Jihan?
3: Biasanya sih ibu.
0: Kalau Naura?
2: Biasanya ibu juga sih.
0: Nah, Naura, kalau dapat uang jajan biasanya paling suka beli apa?
2: Beli makaroni.
1: Sukaan kakak tuh.
0: Iya. Kalau Jihan nih, kalau dapat uang jajan biasanya paling suka beli apa?
3: Biasanya sih beli telur gulung atau beli jelly. Atau kalau misalnya nggak jajan, uangnya disimpan aja.
0: Iya. Kalau Sangke sih kadang suka bingung juga ya mau beli apa. Oh iya, di sini katanya Naura pernah ikut lomba ventriloquia ya?
2: Iya dong.
0: Gimana tuh pengalamannya waktu ikut lomba? Ceritain dong.
2: Awalnya rasanya deg-degan karena harus tampil di depan orang banyak. Tapi Naura seneng karena bisa belajar hal baru dan membuat orang lain tertawa.
0: Terus waktu Naura tampil itu kan banyak diliatin orang ya. Jadi gimana cara Naura supaya gak gugup tuh?
2: Baca bismillah dan tarik nafas yang panjang.
0: Wah. Nah, kalau Jihan nih sekolahnya sama nih ya sama Sangke dulu, di SD Tenor Islah ya. Kalau boleh tahu nih, udah juz berapa nih hafal Al-Qur'annya Jihan?
3: Alhamdulillah Jihan udah hafal 2 juz. Sekarang sedang berusaha menuju 3 juz nih.
0: Masya Allah. Kalau boleh tahu, gimana tuh cerita, gimana tuh cara Jihan supaya mudah menghafal Al-Quran? Ceritain dong.
3: Dian sering dengar murotal Al-Quran di radio, jadi mudah diingat karena udah sering didengar.
0: Wah, keren banget nih. Baiklah, tema kita tadi kan belajar mengatur uang jajan. Kalian pasti pernah dikasih uang jajan dong. Kalau Jihan, biasanya dikasih uang jajan berapa?
3: 10.000 per hari.
0: Wah, kalau Naura?
2: 5.000 atau 10.000, tapi sering gak jajan sih karena Naura tiap hari bawa bekal gini.
0: Wah, Sangke mau nanya nih, gimana cara kalian agar bisa mengatur uang jajan kalian supaya tidak cepat habis? Dimulai dari Jihan dulu deh.
3: Kalau di sekolah, Jihan emang jarang jajan karena mama setiap hari buatin bekal nasi dan buah atau cemilan gitu. Jadi uang jajannya lebih banyak Jihan tabung tuh jajan di luar sekolah.
0: Oh, bagus sekali ya. Kalau Naura?
2: Naura berusaha tidak langsung menghabiskan semuanya. Naura bisa membagi uang untuk jajan dan menyisihkan sebagian untuk ditabung. Kalau ingin membeli sesuatu, Naura pikirkan dulu apakah benar-benar perlu.
0: Iya. Menurut kalian nih, boleh nggak uang jajannya dihabiskan semua?
2: Menurut Naura, sebaiknya jangan dihabiskan semua. Kita perlu belajar menyisihkan uang untuk ditabung atau untuk kebutuhan lain. Kalau uangnya habis, kita bisa kesulitan saat ada keperluan.
0: Kalau Jihan?
3: Kalau menurut Jihan gak boleh juga sih, karena kita perlu menabung. Jadi kalau ada kebutuhan penting, kita sudah punya tabungan.
0: Iya. Kalau Naura, pernah gak ingin membeli sesuatu nih, tapi uang jajannya gak cukup? Terus apa yang Naura lakuin?
2: Naura menunggu dan menabung dulu. Kalau memang belum bisa dibeli sekarang, tidak apa-apa. Tidak semua keinginan harus dipenuhi saat itu juga.
0: Wah, kalau Jihan nih?
3: Kalau Jihan biasanya nabung dulu sampai uangnya cukup.
0: Iya, benar sekali. Gak semua yang kita inginkan harus dibeli hari ini kan? Kita bisa bersabar dulu sambil menabung. Kalau Kak Juli sendiri gimana nih?
1: Wah, kalau Kak Juli sendiri beli sesuai kemampuan.
0: Iya.
1: Kalau nggak mampu jangan dulu.
0: Iya, setuju dulu. Sekali ya Kak. Oh iya Naura, menurut Naura kenapa sih kita perlu menabung sejak kecil?
2: Supaya kita belajar disiplin dan tidak boros. Kalau menabung sedikit demi sedikit, lama-lama uangnya bisa terkumpul untuk membeli sesuatu yang kita butuhkan atau untuk keperluan nanti.
0: Ih, keren. Kalau Jihan ini gimana nih?
3: Supaya kita terbiasa berlatih bertanggung jawab dalam menggunakan uang. Jadi gak impulsif gitu. Lebih bisa milih mana kebutuhan, mana yang keinginan.
0: Iya benar. Nah kalau misalnya nih ada teman kalian beli jajanan yang enak dan juga mahal, terus kalian ingin beli juga tapi uangnya yang kalian punya tuh gak cukup, apa nih yang harus kalian lakukan? Dari Jihan dulu deh.
3: Kalau menurut Jihan sih pikir-pikir dulu, kalau emang pengen banget uangnya bisa ditabung dulu baru dibeli.
0: Wah, keren banget ya. Kalau Naura nih?
2: Naura tidak memaksakan diri atau ikut-ikutan. Naura bisa memilih jajanan yang sesuai dengan uang yang ada untuk menunggu sampai punya cukup uang jika memang penting.
0: Wah iya, setuju banget sih. Oh iya, misalkan nih Naura melihat ada mainan lucu di toko mainan. Naura suka banget sama mainan itu. Sedangkan Naura berencana ingin membeli perlengkapan sekolah. Mana nih yang Naura pilih?
2: Perlengkapan sekolah pastinya, karena itu merupakan kebutuhan, sedangkan mainan lucu itu keinginan, jadi bisa ditunda.
0: Iya, betul banget. Kalau Jihan nih, pilih yang mana?
3: Menurut Jihan sih perlengkapan sekolah, karena itu lebih dibutuhkan. Kalau uangnya ada lebih, baru bisa beli mainan.
0: Iya, wah luar biasa ya. Itu namanya bisa menentukan prioritas. harus mendahulukan kebutuhan dulu, baru keinginan. Masya Allah, seru sekali ya perjalanan kita pagi ini bersama penyiar RRI kita, Kak Juli, dan juga bintang tamu hebat kita. Tapi biar lebih semangat, gimana kalau kita putarkan lagu dulu, Kak? Supaya sahabat pendengar makin semangat nih.
1: Boleh.
0: Yuk, Kak, kita dengarkan lagunya bersama.
1: Oke, mari sama-sama kita dengarkan.

0: Kembali lagi dalam program Libur Sekolah bersama saya Sangke dan Kak Juli, juga ditemenin bintang tamu kita dalam program Libur Sekolah RRI Perempat Banda Aceh. Nah, biar makin seru nih, gimana kalau kita main game dulu nih? Tapi jangan lama-lama mikirnya ya. Teman-teman pendengar juga boleh ikutan ya. Kak Juli juga boleh ikutan kok.
1: Oke.
0: Siap ya semua?
1: Siap.
0: Pertanyaan yang pertama. Siapakah aku? Aku dipakai untuk membeli makanan atau barang. Aku berbentuk lembaran dan juga koin. Tebak.
2: Apa ya?
1: Apa ya?
2: Jawabannya adalah uang.
0: Wah, betul banget ya. Pertanyaan kedua. Aku lawannya boros. Aku menggunakan uang dengan bijaksana. Aku tetap bisa jajan sambil menyisihkan uang jajan. Siapakah aku?
1: Apa ya? Kakak Juli juga gak tahu nih.
2: Jawabannya adalah hemat.
0: Oh, iya, betul sekali.
1: Lawan boros ya, hemat ternyata. Baik.
0: Iya. Pertanyaan ketiga. Aku membantumu membawa uang dengan aman. Aku biasanya memiliki resleting atau lipatan. Aku sering dibawa saat berpergian. Siapakah aku?
1: Siapa ya?
2: Jawabannya adalah dompet.
0: Betul sekali. Pertanyaan terakhir. Jeng jeng jeng jeng. Aku dilakukan saat kamu menyimpan sebagian uang. Aku bisa dikumpulkan sedikit demi sedikit dan aku berguna untuk masa depan. Ayo, siapa aku?
2: Jawabannya adalah menabung.
0: Wah, keren banget nih bintang tamu kita ya, Kak.
1: Pintar-pintar ya.
0: Iya dong, Kak. Nah, sekarang Sangke mau nanya lagi nih sama Jihan dan juga Naura. Apa sih menurut kalian manfaatnya kalau kita bisa mengatur uang jajan dengan baik? Naura dulu deh.
2: Manfaatnya uang tidak cepat habis. Kita bisa belajar mandiri dan bisa menabung. Kita juga jadi belajar membedakan kebutuhan dan keinginan.
0: Iya, betul banget ya. Kalau Jihan nih, menurut Jihan apa?
3: Supaya kita tetap punya uang sangat dibutuhkan dan supaya punya tabungan juga, jadi kita lebih ngerasa aman.
0: Wah, iya bener banget ya teman-teman. Jadi selain kita bisa mengatur keuangan dengan baik, bonusnya kita juga bisa sisihkan sebagian uang jajan kita untuk ditabung.
1: Iya, bener banget nih.
0: Wah, gak terasa ya kita udah di penghujung acara aja nih. Padahal tadi seru banget ya kan kita ngobrolnya. Tapi banget. Sebelum kita akhiri, Sangki mau minta pesan dan tipsnya nih dari Naura dan juga Jihan supaya bijak dalam menggunakan uang jajan. Naura dulu deh.
2: Tips dari Naura, jangan langsung membeli semua yang kita inginkan. Pikirkan dulu apakah barang itu membutuhkan. Gunakan uang sesuai kebutuhan. Sisihkan sedikit untuk ditabung dan jangan ikut-ikutan teman ya. Jangan lupa bersyukur atas uang jajan dari orang tua.
0: Iya. Jihan, sekarang Jihan nih.
3: Kalau dari Jihan, pesannya jangan habiskan semua uang jajan. Sisihkan juga sebagian untuk ditabung. Terus kalau mau beli sesuatu, pikirkan lagi ya. Apa memang butuh atau cuma pengen aja?
0: Wah, keren banget nih. Ya. Kalau Kak Juli sendiri nih, ada nggak nih tips-tips supaya kita bisa bijak mengatur uang jajan?
1: Kalau dari kakak mungkin bisa sisihkan uang di awal-awal. Contoh nih, kalau mama udah kasih uang jajan, sisihkan dulu nih, dibagi dua kali ya. Iya. Kurangi jajan di luar juga gitu ya.
0: Iya dong.
1: Buat anggaran juga. Contoh nih, kalau mau beli sesuatu nih, jadi kita harus buat listnya, mau apa ya, jadi kita harus hematnya sekian gitu. Kalau mau butuhnya cepat, hematnya lebih banyak lagi uangnya di sisi ini.
0: Iya.
1: Gitu deh salah satunya.
0: Iya, setuju banget sih Kak. Nah, untuk sahabat pendengar, Sangke mau bilang sesuatu nih. Jangan habiskan uang jajan hanya karena keinginan. Jangan membeli hanya karena ikut-ikutan. Dan belajar membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Sisihkan untuk ditabung dan jangan lupa selalu bersyukur atas pemberian dari orang tua kita. Terima kasih ya kepada Naura dan juga Jihan yang sudah bersedia menjadi bintang tamu hebat kita. Terima kasih juga untuk Kak Juli yang sudah menemani kita pada program Libur Sekolah hari ini ya.
1: Sama-sama Sanki dan teman-teman lainnya.
0: Buat sahabat pendengar di rumah, terima kasih sudah selalu setia mendengarkan program Libur Sekolah. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan dan pengetahuan kita ya. Saya Sangke, mohon maaf apabila ada salah kata selama berjalannya program ini. Tetap simak program Libur Sekolah.

Waris lun yang membahagia, dino kajit tema pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

0: Warelon yang mantang setia di frekuensi 88.6 MHz Sabah lagu Adik KDI dengan jasa pomah hak bunuh yang kagelak oleh Kak Yana. Semoga jik terhibur getanyo bamandum di bak kesempatan uronyo ya. Kembali tanyo atau ulun tuan pre partisipasi wareh lomba mandum dalam program Sirbo di bak kesempatan uronyo wareh lomba mandum yang mantang ikut berpartisipasi jut insyaallah untuk lagu-lagu wak romandum akan ulun hadirkan. Langsung tasapa ya yang kehadir. Halo, assalamualaikum wareh lun.
1: Waalaikumsalam, Dik Yuli. Halo.
0: Ya, Bapak Satrio,
1: kibar apa ya,
0: Bapak Satrio?
1: Ya. Kibar. Lagu ya. Panen lagu. Gunung Gede ya,
0: panen lagu ile, langsung pegah-pegah jawab-jawab ile nyo dari.
1: Oh, tengok
0: tema.
1: Ada tema apa ya, Bapak ya?
0: Tema tentang kan kasih sayang orang cik yang bagi-bagi. Ya, gimana pendapat Wari? Tiba mendapat Bapak Satrio.
1: Jadi sayang
0: urang urang ci umpamanya kan nak anak leboh tapi beda-bedakan. Saboh gejuk me, saboh gejuk bate, saboh gejuk berlian. Kiban.
1: Oh, anjur lagi.
0: Anjur.
1: Anjur ngam dengan. Di gelo ni mandi. Ya peng, ya peng ya. Ya. Nya dipiuh-piuh depa bagi.
0: Ket.
1: Yo. Nya ane wake.
0: Iya.
1: Nah, menanti harga bagi lampu-lampu bidaban bagi. Mun lanjut. Bagi bersama lagi nah.
0: Bagi bersama.
1: Ya. Jadi nama tahun nanti Juli lo.
0: Beres tatanya. Jadi lagu dari sana lagi.
1: Lagu Gunung Gerite ya, mendong.
0: Selain Gunung Gerite hana ke? Tapi sampai nyampi Pak Satrio. Kayu tak ada dengar.
1: Apalahu
0: judul ji?
1: Judul ji Abang Beca.
0: Abang Beca. Kan hayu si gaga lain-lain. Bak nyanyian aja.
1: Ya, nyanyi di lu. Nyanyi mati api ini di tinggal lagu.
0: Oh, pinan. Tapi tak terima kata lain dah tahu apa? Nyanyi yang temong. Ya, nanti temong dah buta aja.
1: Enggak lewat acara sekolah kali kudu kau main doa. Tadi di Juli umur deh.
0: Benar. Apalahu dengan judul je Abang Beca yang na dari Abang Beca hana dari apalahunya.
1: Hana.
0: Abang Beca kena Abang Beca mungkin han.
1: Nyo.
0: Apalahu judul je nyojut. rugo tumpuk je.
1: Ye benar.
0: Hayu lego lucu-lucu nan sama cik lagi nyan hak buno. Terima kasih bah.
1: Ye tuk jalan dalam di Yuli di Nurul di Anggi baju dah hijau. Ayah pulau ya bi udah kering. Mama bapa di Cekung. Kak Inang Lamurung, Kak Ili Pakai Air, Cik Mat Ilambaro, Yana Lambaro, Kak Cik Kutayanto, Radim Pidia Jaya, Nyanda Ilmu Mandung.
0: Jut, terima kasih.
1: Untuk senda dalam Kedek Nurul ni yang kau dah.
0: Yang terbaik ya Kedek Nurul ya.
1: Ya, mencintai Kedek Nurul ni.
0: Bijut ke Fiknan? Gak, terima kasih bah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke. Warai lomba mandum yang mantang setia di frekuensi 88.6 MHz ya. Mantang ulun dua partisipasi warai lon yang ikut berpartisipasi ya. Habunona ka Ulfa, ka Ulfa ho gejak Bang Amir pihak buno ka getamong ya, tapi karena beradu dengan program Pro Dangdut jadi tanyo sempat tetrimong. Kembali tetrimong lagi di 7055 warai lon. Halo, assalamualaikum warai lon.
1: Assalamualaikum umat ini. Nanti payah saya ditemong
0: ya udah. Dan tahun bari kita nyopreh lagu dari lain. Langsung mantan terdengar lewari hilun bah. Lagu ya kaki laki ya bunuh dari apalahu dengan judulnya Rugo Tumpuk. Selamat dengar warihlun.

0: sore non yang mantang setia di frekuensi 88,6 MHz. Terimong Mak C lam ara yang kehadir. Assalamualaikum Mak C.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Cuma tega tak teki Mak C apa kau Mak C je terdahle. Oh ya, bahagia tak Mak C pasang? Alhamdulillah ya. Kibar Mak C sehat.
1: Sehat alhamdulillah.
0: Macik kiban, macik pendapat macik oh tentang urung cik yang beda kasih sayang ke anak-anak genyan.
1: Sayangnya anak aja beda, bapak sabar dengan kasih sayang ke anak.
0: Ingat macik.
1: Labuh takut, labuh salah, labuh hang tak ada, labuh salah semana nandu pun tak ada. Hmm, betul. Semua papa ngada cik ada dalam bok tak ada labuh aku kau hang tak ada cik. Kalian ada mok tak ke yang pilih dalam kawin. Hatta mok kena air kalian di cerita tu mau tak kengit lah. Aku ke laki nak mok tak ke dengan saya.
0: Kita macam kan.
1: Cuma lagi anak kau bata buang tanya yang anak nak telefon dapat lagi mana ke anak dek tabuh dapat orang jalan kan.
0: Betul macam.
1: Bata buang tanya tanya. Tajuk ke dia Fribetan Fribetan itu ada berbeda. Tadi berarti dia menyanyi cik dan kawan yang bawa tak kem tabuh kan. Oh hai tak tahu cik. Kan ada dia lemah. Yang mana itu ya pokok.
0: Contoh macam ya.
1: Contoh je.
0: Je lah macam. Gak macam. Je tu orang dah say macam.
1: Orang ni dia macam dengan tema je kan. Tapi dia nak orang pergi habis lagi pergi halau.
0: Je macam. Terima kasih macam. Macam.
1: Pakai baju tuan je. Sudah pergi habis lagi.
0: Masya Allah.
1: Dengan orang yang tanya macam basuh kan.
0: Je boh. Jadi lagu dari sana dengar macam.
1: Itu lagu yang lagu. Mula tiup kan dia.
0: Ha? Rafi. Gula piu kala.
1: Gula piu lolom. Oh, yang aku
0: gula piu je tahu. Je, Salam-salam, Acik.
1: Salam, untuk kedai ni lah. Nunggu ke besar. Selamat, Mak. Bagi Pak Zahm. Tak sekir. Panyol mungkin tawa untuk jalanan.
0: Amin, ya Allah.
1: Tanya kita mantamak. Mana mandu-mandu. Mana ulangu. Aku penyokon buka.
0: Oh, ya. Mak Cik hojak menokon.
1: Menokon ulangu. Ribut sekuat ulangu je. Buat apa ke. Sihat Islam. Pun yang sama anak mit ber lah.
0: Anak mit ber.
1: Ibat dalam bahasa. Ibat ispal ke. Alah merduati di pulih sedih. Banyak buat siap. Siap.
0: Siap.
1: Nak lupa.
0: Anak lupa Makcik.
1: Oh ya Allah. Ingin rumahnya itu menunggu anak minyak bud.
0: Ya Makcik. Terima kasih. Terima
1: kasih. Banyak banyak. Kerana langsung serabuh dengan. Oh pulku. Libur sekolah.
0: Libur sekolah pun apa senyap. Ya Makcik.
1: Lainnya ke. Kerana banyak kita habisnya. Pukul lagi. Dama maju sampai insya Allah.
0: Terima kasih.
1: Ke mandu-mandu. Kata mandu menambah.
0: Terima kasih Makcik.
1: Kata mandu-mandu. Kata apa gerak tak sekalimu. Cuma yang kaya menang cantai pun ke Wak Jan, Kak Eli, Pak Amari, Pak Basri. Yang ke apa tolong dah Pak Cepi. Lalu Wak Lufa tu luar ni temang.
0: Je, enggak kah?
1: Salam kita nak hidup cik. Sama semoga agaknya mungkin baca berbuka pulih salambungnya.
0: Amin ya Allah.
1: Dan berlain ke mana-mana jumpa.
0: Terima kasih Makcik.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Terima kasih ke Makcik. Tak terimbang di Pedojo 055. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuli.
0: Dengan Sonyo. Masya Allah.
2: Kakak Inang.
0: Kakak Inang. Kakak Inang bergolong tak familiar. So, Kakak Inang. Kibar pendapat Kakak Inang.
2: Pendapat Kakak Inang mana ni? Menyertanya tiru Tuhan dan Mak. Dia jaga anak ni lagi orang pegah keban mak menanan ni. Dek menanan ni. Dek menanan ni adik. Jadi anak tanya kan tak ajar bertama je. Berata je. Ataupun tak bagi berata je dek. Walaupun tu kadang-kadang tu kira oleh anak-anak tanya kan nak tamah ke. Tapi mau nyawa bagi mak-mak dek lama bahas itu ke anak dek.
0: Betul.
2: Dek pegah lewat agam. Untuk keban mak menanan ni. Sebab nak lelengar mana ke kele tidur orang menurut mak. Dek tak ke menurut mak. Yang menurut Yah je kan. Keban Yah menan mak kan. Jadi mak kau ni turut Yah je. Kadang tiba Yah hanap teng. Kan baik minta lah mak punya hana je ke mana. Dek pun salah aku rinang je. Sama-sama je kan. Rinang orang agama sama je yang minta peng kan. Orang agama yang minta. Rinang yang di kan. Punya hana dari orang agama pandai rinang.
1: Hmm. Yang baik talang pegah apa lah di muka agam. Yang baik sepi talang kena sama-sama minta tuan ni. Good. Tapi sayang pi sama-sama kan ni. Hanya pegah-pegah di rohong je sama je.
0: Beda-bedakan eh?
1: Ya, hanya ada beda. Maksudnya emak yang nak ayah haji hanya beda. Ini hanya beda haji ke rumah ke ayah haji. Tak ada haji kan.
0: Good.
1: Yang dah ada lengok guna lah. Bang Basri guna lengok.
0: Good.
1: Maaf Bang Basri ber. Tengok sama-sama ya, untuk datang mau ya. Kalau untuk tak minta kebanyakan pakai lah. Tak minta saudara lah ya.
0: Baik.
1: Ya dek. Lagu dek Rabah nak putar Madu Lancawan. Baik Madu Lancawan lah. Perkenan. Eh? Ya perkenan madu cik perkenan.
0: Racun, racun.
1: Racun, racun dalam lainnya. racun dalam nyan ba dalam ton racun dan cawan apa tu apa ke ni
0: racun
1: gayung apa ke nan gayung
0: dari so kakak dari so
1: dari uragam cin gayung mad tu
0: gayung
1: racun dalam gayung ah
0: cuba ke cuba cen ba calum-calum.
1: Ya, salim ke Bandung-Bandung aja, ba. Yang katamu, yang kau katamu dari kena salim kompak saya sabi, ba. Pokok ji nak gayung, ba. Nak gayung.
0: Nak gayung pokok ji ya.
1: Nak gayung. Jadi yang mentah makai nak.
0: Assalamualaikum. Tuba dalam gayung.
1: Tuba dalam gayung, ya betul.
0: Terima kasih.
1: Ya, yang mentah makai nak. Assalamualaikum Yuli.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masya Allah. Terima kasih kakak Inong, ba. Masya Allah, terima kasih juga pendapat dari Mak Cik Buno. Langsung dah dengar lagu dari Mak Cik Abah KR dengan Kuah Pliu. Kahwa tu nyokacau uro ya. Selamat dengan masa.

rekan setia di frekuensi 88,6 MHz, Kak Eli, Bang Amir, dan menonton kami miskol-miskol. Jadi kita mau kembali, bah, insya Allah akan tanya siapa dalam program Si Reboh hingga Poh Dua Belahante, ya. Kembali lontuan pre-partisipasi, warih lomba mandum yang mantang setia dengan frekuensi 88,6 MHz. Solomnya kira-kira, Bang Amir, kamu no bangkong ke miskol, lah kaku mati endomnya. Kakak Eli, silakan hadir, Bang Kak Eli.

0: Oke, langsung tak terimong nyong Kak hadir di 886. Assalamualaikum Kak Cut.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabar Kak Cut?
1: Alhamdulillah udah sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana pendapat Kak Icut? Bacut entah juk Cik Kak Icut tentang burung Cik yang bagi-bagi kasih sayang nyong.
1: Oh, nak lontu pong, nak ada pembalas lagi. Lontu gana je orang ni, orang kat sendiri.
0: Hana pupu.
1: Jadi tapi nya pun
0: tentang orang Cik bagi-bagi kasih sayang ke anak kiban cara ji.
1: Oh, menang hadirlah deh. Agama yang penting agama dulu kan. Tapi menyolong dek kalian orangnya kan. Agama kan lebih mengarah ke agama.
0: Oh iya, pendidikan.
1: Iya, dengan agama terkontrol mendung semua masuk.
0: Betul.
1: Walaupun anak-anak yang lemah dia kan, tahu dia halal haram yang aman.
0: Betulnya, Kak Icut pegang. Cuma nyaman tak kan? Jadi dari pendidikan agama lah bila tajuk ke anak menang ya?
1: Agama ya betul lah.
0: Jut, terima kasih Kak Icut nak dengar lagu dari So kira-kira sabo.
1: Yuli putar mentong lah, terserah Yuli.
0: Masya Allah, serius lah Kak Icut.
1: Pernah, serius lah. Itulah diriku.
0: Iya, Masya Allah, baik. Kakak Icut nak salam-salam ke So nya?
1: Paling kemandu-mandunya kan aja, anak oke, agak suara kayak putus-putus, bah.
0: Oh, jeje, terima kasih, Kak Icut.
1: Jadi mandu-mandu, mandu juga.
0: Nah, jeje, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Lagu dari Cut Zuhra dengan Payung Kenangan spesial ke Kak Icut yang Kak Bunda hadir ya. Baik waleh lo mantap lon tuan pre partisipasi leh si atuk nyo. Tengok lom lontop ya. Hoka Kak Eli. Masya Allah Kak Eli tengah gaduk kuah mungkin no. Lam cawan. Ya Bang Amir, Bang Amir dengan Kepada Bu. Oke nama Mbak Sri langsung dah sampai lom di 886. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nyong dulu hana uyung tamong ni kat tiga jua.
0: Aje, na cek ni yo kak kita pongo.
2: Lagu apa? Putar lagu tapo. Ayah nak apa? Nggak saya malu.
0: Hana putar malu. Cuk lagu.
2: Hana di lagu tapo. Irwan nanti lah.
0: Irwan judul.
2: Judul putar yang jauh jauh berangari tapo.
0: Je, terima kasih Bang Masri bah.
2: Dan salam kecil ni Anji bah.
0: Je, terima kasih.
2: Lain kali yang menawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak sapa Cik Ni yang kehadir. Halo, assalamualaikum Cik Ni.
3: Waalaikumsalam Dek Yuni.
0: Cik Ni, kipan apa Cik Ni?
3: Apa Cik Ni?
0: Apa begat tau Cik Ni Nohan?
3: Hanya ada begat. Ada pernah Dek Yuni.
0: Oh, bintang.
3: Alam duk Dek An.
0: Oh, je. Nah, duk santai-santai. Berarti kan selesai kegiatan. Hanya jalan-jalan. Ya, ya. Cik Ni.
3: Paling bosok aja tak ya.
0: Cik Ni, gimana pendapat Cik Ni nyo? Cik Ni kan selaku orang Cik nak padung bosinya, nak padung bohana yang kan sukses-sukses. Tapi kan pernah waktu ubut-ubut dan banding-bandingkan Hana nak mimik kan?
3: Hana nak banding-banding sama mandu.
0: Masya Allah, Masya Allah.
3: Hana ramai tu, tujuh.
0: Oh, tujuh. Oh, Masya Allah. Hana
3: kerja mandu tu
0: ramai. Alhamdulillah.
3: Sama kerja.
0: Alhamdulillah.
3: Sama perawat. Sama kerja bank. Sama makan tu camat.
0: Masya Allah.
3: Sama orang teka.
0: Perdoanya, perdoa melanjangkan kanuk mimik dan sukses mandum Cik Ni.
3: Ya, sukses mandum alhamdulillah.
0: Jadi Hana banding-bandingkan ah.
3: Hanya Dek Nurul, sama mandum.
0: Get.
3: Ada Dek Uli yang dia tak banding-banding kan dosa. Anaknya awu, anaknya anak awu, anaknya hanya.
0: Betul. Setuju dulu nak. Gak, terima kasih. Cik ni nak lagi lagu sabo dari So kira-kira.
3: Lagu sabo. Lagu Aceh.
0: Get. Jut, lagu Aceh.
3: Racun dalam cawan, boleh je.
0: Kala, Kak Buno. Oh, racun.
3: Ada anak lu dengar pada buka radio.
0: Oh, baiklah. Racun dalam cawan, golom, Kak Buno nyo. Apa? Dalam apa? Buno, baiklah apa? Dalam gayung. Racun cik rubah dalam gayung, Kak Buno. Tapi racun dalam cawan, golom. Jut. Kali bergi ya.
3: Ya.
0: Salam-salam.
3: Salam bedik Yuli ile. Semoga selamat imam, mudah rezeki, sehat berkeluarga.
0: Amin. Terima kasih Cik ni.
3: Ya, sama-sama Dek Yuli. Ini Dek Rurun Jumica. Ini yang Kak Anggi.
0: Ya, Kak.
3: Yang Pak Amri. Nazan Nilam Lom.
0: Ya.
3: Eli Pagalai. Ibu Jaria. Kak Nana. Mak Cik. Dan kemandu-mandu-mandu.
0: Masya Allah. Terima kasih Kak Eli. Eh, Kak Eli, Kak. Tapi gak ke Kak Eli tu boleh, hai, Kak. Cik Ni. Yang ke, hai, Cik Ni. Terima kasih, Cik Ni, apa?
3: Ya, yeah, sama-sama, Adik Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk di Cik Ni ya, yang nadi gli masya Allah sukses mana-mana, pasti nak doa yang gelantunkan yo titik uro kana ya. Mudah-mudahan tanyo pi nana yang sukses-sukses manum. Amin ya rabbal alamin. Dan sudah dengar ya lagu yang kagak lake habuno menyegekeun le iya. Langsung tak dengar lagi lagu Irwan ya. Don hadirkan pihak Buno ke Kak Icut. Nah, Kak Icut. Don hadirkan lagu dari Irwan Kurniawansyah dengan Demi Bahagiamu. Ini lagu Aceh terbaru. Spesial pih ke Mambastri ya Buno yang kak hadir lom. Selamat dengar warih lom mamandum.

Demikian Sirbu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Back to over.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Warih lun yang berbahagia, dino kajit emu pantun niba RRI programa pun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan membandung inongan agam Tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, Gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah zakat atau sebagian harta mereka, hai Muhammad. Dengan zakat dan sedekah itu, engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Sesungguhnya doamu menjadikan ketentraman bagi jiwa-jiwa mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Janganlah kamu ragu-ragu bersedekah, karena Allah akan lipat gandakan sedekahmu, dan Allah lapangkan rezekimu dengan jalan yang tak terduga, serta jadikan sedekahmu sebagai pelindung dan pertolongan di hari kiamat. Ayo bersedekahlah sebagai penenteram jiwa bagi mereka-mereka yang beriman. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: 104 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Ramadan di Bandung, berkah kita akan melaksanakan ibadah salat zuhur untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi masalah. Beliau mengatakan, "Berikanlah segala macam kebaikan. Jadikan hidup hamba kaya dengan kebaikan. Jadikan ucapan, perkataan, pendengaran, langkah kaki dan perbuatan hamba baik dan mendatangkan kebaikan bagi yang lain. Karena Engkau, ya Allah, Maha Baik dan mencintai orang-orang yang berbuat baik, Maha Dermawan dengan kebaikan dan manfaat, serta mencintai orang-orang yang banyak memberi kebaikan dan manfaat. Maha besar Engkau, ya Allah. Engkaulah yang Maha memberi taufik sehingga kami senantiasa bisa berbuat baik sampai akhir hayat kami. Jadikan saat dibangkitkan adalah saat hamba berbuat baik, sebagai makna saat ruh dipisahkan dengan tubuh hamba."

ada 6 siksa yang meninggalkan salat fardu. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala mengurangi keberkatan umurnya. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala akan mempersulit rezekinya. Yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan tanda cahaya soleh dari raut wajahnya. Yang keempat, orang yang meninggalkan salat tidak mempunyai tempat di dalam Islam. Yang kelima, amal kebaikan yang pernah dilakukannya tidak mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, Allah tidak akan mengabulkan doanya.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دبة إلا كان له صدقة. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut melainkan menjadi sedekah baginya.

Salah satu penyambutan setelah masa kelahiran seorang bayi masyarakat Aceh adalah menyelenggarakan adat turun tanah. Ada yang melaksanakan pada hari ke-7 dan ada yang melaksanakan pada hari ke-44 setelah kelahiran bayi. Acara ini diiringi dengan membaca marhaban dan berjanji. Biasanya adat turun tanah ini dilaksanakan bersamaan dengan pecicak, pemberian nama, dan

Oke, Warelonnya masih terus stay tune di 88,6 MHz ya, dimana untuk lagu-lagu Islamnya kita cukupkan sejenak. Berikut kita akan bergabung bersama Pro 4 RRI Jakarta Multiti secara berjaringan. Aku Jelani bertugas mengucapkan selamat mengikuti aja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, suara budaya Jakarta.
2: Din, biasa aja kali. Air masih ngalir deras, ngapain juga diirit-irit, lebay loh.
3: Jangan begitu, Yan. Ini musim kemarau, air bisa makin susah. Kalau lu boros, nanti yang lain ikut susah juga.
2: Masa sih?
3: Iyalah, sumur bisa kering, tanaman pada layu. Kita semua kena dampaknya.
2: Terus gue harus ngapain?
3: Gampang, mandi jangan kelamaan ya. Keran ditutup kalau kagak dipakai. Oh. Pakai air secukupnya aja.
2: Oh gitu. Ya udah deh, ikuti saran lo.
3: Nah gitu dong, hemat air biar semua kebagian.

Bioskop Keliling Jakarta Culture Cinema atau GCC yang digelar Dinas Kebudayaan DKI Jakarta bersama Yayasan Kampung Sinema Budaya menghibur warga dan wisatawan di Pantai Jembatan Cinta, Kepulauan Tidung, Kecamatan Kepulauan Seribu pada hari ini. Kegiatan ini bertujuan mengapresiasi film karya sineas lokal, mendorong kreativitas generasi muda di bidang perfilman dan budaya, serta memberikan edukasi dan hiburan alternatif bagi masyarakat. Melalui pemutaran film pendek hasil karya komunitas, Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan mengapresiasi kegiatan tersebut dan berharap kolaborasi lintas sektor dapat mengembangkan potensi budaya serta ekonomi kreatif yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beralih ke berita lainnya, Abang Po Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak KP3A memberikan penilaian pembinaan selama 6 bulan terhadap anak yang terlibat kasus perundungan di Pemalang, Jawa Tengah. Hal itu merupakan bentuk pertanggungjawaban sekaligus upaya mencegah kejadian serupa. Pembinaan tersebut didampingi dan diawasi Balai Pemasyarakatan atau Bapas Pekalongan, sementara KP3A menekankan pentingnya peran keluarga dan satuan pendidikan dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu di berita jam 14.

0: อังกรอดีเห็นนะ
1: ยังก็คือ
0: Bolongannya,
1: satu bulan setelah dilahirkan sudah dibolongin.
2: Tapi sekarang anak-anak muda tidak mau lagi karena zaman sudah berubah.
3: Kalimantan Timur dikenal dengan kekayaan tradisinya. Tradisi ini hadir sebagai kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang di bumi etam yang semakin memperkaya hasanah budaya Indonesia. Keberagaman tradisi yang ada menciptakan kebudayaan yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu tradisi unik yang ada di Kalimantan Timur adalah tradisi memanjangkan telinga oleh masyarakat suku Dayak yang merupakan salah satu suku asli di Kalimantan. Meski sebenarnya tidak semua suku melakukannya, tapi budaya ini sudah melekat dengan masyarakat Dayak secara umum. Di kalangan masyarakat Dayak, pemanjangan telinga ini biasanya menggunakan pemberat berupa logam berbentuk lingkaran gelang atau berbentuk gasing ukuran kecil. Dengan pemberat ini, daun telinga akan terus memanjang hingga beberapa sentimeter. Di desa-desa yang berada di hulu Sungai Mahakam, telinga panjang digunakan sebagai identitas yang menunjukkan umur seseorang. Begitu bayi lahir, ujung telinganya diberi manik-manik yang cukup berat. Jumlah manik-manik yang menempel di telinganya akan bertambah setiap tahunnya. Pagi ini, kami menuju Desa Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur. Di desa ini, kita bisa menemukan wanita bertelinga panjang. Akek Bulang, salah satu wanita telinga panjang yang ada di Kampung Tiung Buu, Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu. Menurut Akek Bulang, sejak ia masih bayi, telinganya sudah ditindik atau dilobangi dengan ukuran cukup besar dan dipasang anting.
1: Jadi dari kecil, ya mungkin umur berapa ya sudah mulai pakai? Mungkin sekitar baru kamu tak panu, ha kayak 6 kempat ya?
0: Iya, angkerolihnya.
1: Yang kok kita?
0: Bolongannya,
1: satu bulan setelah dilahirkan sudah dibolongin.
0: Ini
1: segini dibolongin sebesar kelingking. Oh, baru agak besar besar. Nah, kalau sudah sejempol kaki, mulai masukkan telinganya. Anting-antingnya satu persatu. Oh, saudara yang lain ada nenek Ping, nenek Along itu dipotong.
4: Dipotong.
1: Yang ini potong mudok.
0: Iya, mudok.
1: Oh, di puskesmas.
4: Sama tahu kan kenapa dipotong?
1: Kalau anu pun kena mudok.
0: Ya udah mau orang kok.
1: Oh, mereka malu pakai telinga panjang, enggak mau lagi.
3: Masih di Kabupaten Mahakam Ulu, kali ini kita menuju Desa Long Isun, Kecamatan Long Pahangai. Salah satu wanita yang juga masih mempertahankan telinga panjangnya, yaitu Nenek Ye Laing. Menurutnya, tradisi telinga panjang tidak hanya diperuntukkan bagi wanita, akan tetapi juga untuk laki-laki.
2: Ini memang pakaian tradisi dari dulu nenek moyang kita, jadi kita harus bikin ini. Karena memang dulu itu laki-laki juga bikin. Ya, dari nenek moyang kan ada laki yang bikin dilubangi di sini kan. Itu laki-laki umur 3 tahun. Ibu saya merawatnya, bikin dikasih 5, dikasih 10 sampai 30. Sampai seumur begini kan ibu tidak ada lagi, sudah panjang begini.
3: Proses pemanjangan telinga mulai dilakukan sejak bayi. Hal ini umumnya dikaitkan dengan tingkatan sosial seseorang dalam masyarakat Dayak. Bagi suku Dayak Kayan misalnya, telinga panjang menunjukkan orang tersebut berasal dari kalangan bangsawan. Sementara bagi perempuan, Telinga panjang menunjukkan apakah dia seorang bangsawan atau budak karena kalah perang atau tidak mampu membayar hutang. Tetapi ada juga anggapan yang mengatakan kalau tujuan pembuatan telinga panjang bukanlah untuk menunjukkan status kebangsawanan, namun justru untuk melatih kesabaran. Jika dipakai setiap hari, kesabaran dan kesanggupan menahan derita akan semakin kuat. Namun sayangnya, dari waktu ke waktu, tradisi ini semakin menghilang. Dan saat ini, hanya tinggal beberapa orang Dayak yang masih memiliki telinga panjang, itu pun umumnya generasi tua.
2: Tapi sekarang anak-anak muda tidak mau lagi karena zaman sudah berubah. Gitu. Itu tidak ada yang bikin telinga panjang lagi. Saya suruh cucu saya bikin, tidak mau, dia malu. Yang perempuan. Saya pesan, tapi mereka malu. Saya bilang kalau kita tidak melestarikan telinga panjang itu, mungkin kehilangan apa ya, motif kita Dayak, Dayak asli, begitu. Saya bilang, tapi mereka memang sudah tidak mau.
3: Kekayaan tradisi ini hendaknya dijaga, dipertahankan, dan dilestarikan. Kemajuan teknologi dan perkembangan zaman sudah menjadi hukum alam. Namun kebudayaan dan tradisi leluhur hendaknya tak tergerus oleh peradaban. Saya Safarudin untuk Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Budaya Jakarta. Abang Po, udah 1:30 nih ya Bang Po. Lagi pada ngapain ya Bang Po? Minggu-minggunya ada yang mau pergi gak? Abang Po, ngomong-ngomong pergi nih ya Bang Po, Abang Po ada gak sih kayak harapan atau mau ke negara mana gitu kan? Kira-kira tiba-tiba hujan duit gitu, kalau misalkan dapat rezeki gitu mau kemana? Ayah kayak pengen lihat-lihat bunga sakura dah Abang Po gitu kan. Tapi kayaknya kalau ke Jepangnya langsung nih Abang Po jauh dan butuh ongkos. Katanya sih di Jakarta Utara nih ada sakura Abang Po. Abang Po tahu kagak itu? Ada bunga-bunga bermekaran itu di Jakarta Utara, di sekitaran perumahan, di klaster-klaster pik nih katanya. Namanya bunga tabebuya Abang Po. Bukan bunga sakura sih, bunga tabebuya, tapi katanya mirip. Aduh, ayah pengen lihat-lihat gitu dah. Abang Po pengen gak lihat-lihat? Nanti dah, ayah mau lihat-lihat dulu, mau cari-cari dulu. Apa kita pakai baju-baju yang kayak di Jepang-Jepang juga? Sekalian foto-foto tuh di bunga tabebuyanya.

0: Abang Mpo, dengerin ya. Nih, cerita soal tari sirih kuning. Tari pergaulan asli Betawi yang udah ada sejak zaman Belanda. Dulu nih, tari ini populer banget di kalangan Tionghoa di pinggiran Betawi. Biasanya, tari sirih kuning dipentasin waktu acara nikah adat Betawi pas pengantin cowoknya ngasih sirih dari ke pengantin cewek. Selain itu, tari ini juga buat nyambut tamu kehormatan dan acara kayak khitanan. Tari sirih kuning ini nunjukin interaksi antara laki-laki ame perempuan tapi tetap sopan, jarak aman, kagak saling sentuhan. Musik gambang kromong yang khas Betawi juga jadi pengiringnya dengan lagu sirih kuning yang bikin makin syahdu. Kostumnya berwarna-warni dari merah, hijau sampai kuning, lengkap dengan bunga hias kepala yang ngelambangin kebahagiaan dan kematangan. Kadang ada juga sih cadar buat nunjukin sopan santun. Yuk deh Abang Po, sama-sama kita lestariin budaya Betawi ya, biar kagak hilang di telan zaman.
1: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

92,8 perempat suara budaya Jakarta. Bansi barang aye nih, po awa ya bang po. Ngomong-ngomongin bunga tabe buya, bunga tabe buya ini ternyata punya ini ya bang po, fakta-fakta menarik gitu. Kayak ada cerita di balik bunga tabe buya ini yang ternyata kita kira gini, ternyata bukan gini gitu. Tadi kan aye ngomong bunga tabe buya ini mirip-mirip bunga sakura. Pasti kan orang-orang mikirnya ya, ini tabe buya kayaknya dari Jepang juga dah gitu kan. Ternyata bukan nah bang po. Nih si tabe buya ini walaupun mirip bunga sakura, bukan dari Jepang. Tabe buya ini jenis pohon-pohonan, nama ilmiahnya tuh ada Hanroanthus cristicrius. Nah dia tuh tumbuh di 8 meter, setinggi 8 meter nih tumbuhnya gitu. Dia ternyata dari Meksiko, wilayah Amerika. Nah spesifiknya di dari Brazil nih ya Bang Po. Jadi habitat aslinya tuh tumbuhnya tuh dikenal sebagai pohon trompet. Ternyata cuma mirip doang ya. Ayah kira sih dari Jepang juga. Ternyata enggak Bang Po, dari Brazil malah nih. Terus katanya dinamainnya pohon semut karena di situ tuh banyak sarang-sarang semut di ranting-rantingnya biasanya, makanya dinamain pohon semut gitu. Lah emang pohonnya manis apa ya? Apa gimana itu? Kok bisa ada sarang semut di situ?

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian: tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, keluasan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dali, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dali, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, enjot-enjotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM. Suara

FM 2,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Abang Po, ayo lanjutin nih tadi yang tentang bunga-bunga tabe buya nih Abang Po. Ternyata dia tuh juga ini Abang Po, tumbuhnya tuh di musim panas. Pantes sih tumbuh di Indonesia, karena kan Indonesia termasuk negara tropis ya Bang Po, makanya dia bisa tumbuh. Soalnya ada beberapa ini, beberapa tumbuhan tuh gak tumbuh gitu. Sekarang juga kayak kaktus tuh kayaknya udah mulai tumbuh deh di Indonesia ini. Apa jangan-jangan ini udah meningkat ini ya kepanasan Indonesia ini, makanya yang bunga-bunga atau tumbuhan-tumbuhan negara-negara tropis dan bisa di musim panas aja tumbuhnya itu pada tumbuh nih di Indonesia. Nah, terus juga si tabe buya ini banyak warnanya nih. Ada 100 jenis ternyata. Wah, banyak banget ya. Terus warnanya tuh ada merah, pink, kuning, ungu, putih. Terus daunnya tuh enggak mudah rontok. Kalau sakura kan banyak yang berjatuhan gitu kan. Kalau ini tuh enggak Bang Po, itu sih bedanya sama sakura. Sebenarnya bentuk-bentuknya mirip nih Bang Po. Terus yang gugur-gugur ini bisa dimanfaatin juga nih bunga-bunganya. Bisa jadi pupuk, terus juga bisa ditanam lagi. Abis itu ekstrak bunga tabe buyanya nih yang warna ungu itu bisa nurunin berat badan. Ya ampun, ini buat yang mau diet-diet gitu kan, bisa nih minum ekstrak bunga tabe buya.

0: Abang Po, siapa sih yang kagak kenal sayur asem? Kuliner khas Betawi yang udah populer di meja makan sejak abad 18. Tapi tahu kagak? Dulu masakan ini tuh simbol perjuangan di masa sulit. Lantaran ekonomi yang terbatas pas zaman penjajahan, masyarakat ngeracik bumbu seadanya, cuma pakai cabai sama buah asem yang emang tumbuh subur di tanah Betawi. Biar kata berawal dari menu masyarakat bawah, sayur asem Betawi punya ciri khas yang gak main-main. Kuahnya lebih pekat sama isian yang melimpah, mulai dari nangka muda sampai tetelan sapi. Yang menarik lagi nih, kalau di Betawi kita biasa makan sayur ini dipisah sama nasinya, terus makannya dibarengin ikan asin sama sambal terasi, biar rasanya makin mantap. Sekarang sayur asem bukan lagi sekedar pelipur lara pas masa susah, tapi udah jadi cikal bakal lahirnya kuliner populer lain kayak sayur lodeh yang kita kenal sekarang.
1: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang.
2: Yes,
1: keren banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
2: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
1: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
2: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Nah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semua di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
3: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual,

0: Abang Pol, sebanyak 1.100 atlet dari 15 provinsi mengikuti kejuaraan Sobat GAS Pencaksilat Championship 2026 di Gor Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu kemarin. Untuk menjaring bibit atlet berprestasi sekaligus melestarikan budaya bangsa, pembina acara Suhadi Rizky Hardianto atau Gus Ahmad Suhadi mengatakan kejuaraan ini menjadi wadah bagi anak-anak dan remaja untuk meraih prestasi non-akademik serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan pelaku UMKM. Pertandingan yang diikuti peserta tingkat SD hingga mahasiswa ini mempertandingkan kategori tanding, tunggal, ganda, dan regu dengan hadiah berupa piala, medali, sertifikat, serta uang pembinaan bagi para pemenang. Beralih ke berita lainnya, Gerakan Nasional Anti Narkoba atau Ganas Anar MUI Pusat melalui ketuanya Nur Sidrata mengapresiasi Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto yang menginstruksikan operasi pemberantasan narkoba secara serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Kampung Ambon dan Kampung Boncos pada Jumat lalu. Nur menilai langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan berharap pemberantasan narkoba dilakukan secara tegas, sistematis, serta berkelanjutan melalui penindakan, pencegahan, rehabilitasi, dan edukasi masyarakat. Sementara itu, dalam penggerbekan di Kampung Ambon dan Kampung Boncos, Jakarta, Polri bersama BNN, TNI, dan unsur lainnya mengerahkan sekitar 700 personel serta menangkap 20 orang yang kini masih menjalani penyelidikan. Sampai di sini beritanya, ketemu lagi di berita jam 15.
1: Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
2: Jangan lupa,
1: jangan lupa selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
3: Warihlun yang membahagia, dino kajit yang mempantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan mamandung, inongan agam, tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.
1: Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
2: Jangan lupa,
1: jangan lupa selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

0: Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Oke. Oke, Warilun yang masih terus stay tune ya di Lampa 8,6 MHz. Ya itu dia lagu-lagu yang sudah saya hadirkan, sudah mengantarkan kita juga ke pukul 14:30 waktu Indonesia Barat. Satu informasi dari daerah Banda Aceh, saya kutip dari rri.co.id. T. Haris Fadilah resmi mendaftar bakal calon ketua PWI Aceh. Masya Allah ya. Nah, langsung aja untuk informasi ini saya kutip dari rri.co.id Banda Aceh tentunya, di mana Haris mendatangi sekretariat panitia konferensi provinsi PWI Aceh di Banda Aceh untuk mengambil formulir sekaligus menyerahkan berkas pendaftaran. Kedatangan tersebut juga disambut oleh steering committee komite PWI Aceh, ada Iranda ya. Dan Haris saat ini juga menjabat sebagai wakil ketua bidang kerjasama PWI Aceh, mengatakan keputusan maju dalam konsentrasi tersebut berangkat dari aspirasi sejumlah anggota, terutama mereka memberikan dukungan kepada para konferprof PWI Aceh tahun 2021. Pada konferensi sebelumnya, Haris memperoleh suara terbanyak kedua. Pengalaman tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk kembali mengikuti proses pemilihan dan juga memperjuangkan aspirasi anggota yang menginginkan dirinya maju. Dan dia juga menegaskan nih, kompetisi dalam organisasi harus dijalankan secara dewasa dengan tetap menjaga persaudaraan dan solidaritas. Menurutnya, perbedaan pilihan dalam pemilihan itu tidak boleh menjadi alasan untuk memecahkan hubungan antar sesama wartawan. Haris mengaku juga telah ditempan melalui berbagai organisasi sejak Pramuka hingga PWI. Pengalaman tersebut juga mengajarkan bahwa setiap kompetisi memiliki konsekuensi kemenangan dan kekalahan ya, yang harus diterima dengan sikap yang sportif. Keren banget ya. Dia juga menyinggung pengalaman dalam konsentrasi sebelum ketika harus menerima kekalahan tipis dari M. Nasir Nurdin. Meskipun demikian, Haris juga mengaku tetap mendukung kepemimpinan PWI Aceh setelah kompetisi berakhir katanya. Haris mengatakan juga atau menegaskan, salah satu fokus yang ingin diperjuangkan apabila mendapat kepercayaan anggota adalah mengembalikan dan meningkatkan peran serta fungsi PWI sebagai organisasi profesi wartawan. Menurutnya nih, PWI harus semakin hadir dalam menjawab kebutuhan anggota, terutama melalui meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan juga bisa menguatkan kompetensi jurnalistik serta upaya meningkatkan kesejahteraan wartawan. Ia juga menilai nih, perubahan lanskap media akibat perkembangan teknologi digital itu menuntut wartawan untuk terus meningkatkan kemampuan agar tetap profesional, kompetitif dan juga mampu menghasilkan karya-karya jurnalistik yang berkualitas. Keren banget ya, terima kasih. Itu dia sekilas informasi yang sudah saya hadirkan ya, semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semuanya. Dan di mana untuk berikut kita hadirkan kembali lagu-lagu yang sudah saya pilihkan, semoga salah satu lagu-lagu favorit dan lagu kesayangan Warihlun semuanya, ada Bergi dengan Ubat.

0: Apa kondek, Gang?
1: Yo, Curka. Rencana mujak lamar Dek Maimunah. Tapi tak susah gejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertemah gelaki syarat. Pergi ubah motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berkuran. Lencut kak menyebut lagi kameng jatuh bete.
0: Alah, hai dek gam. Wate giyu jak but uroje kalup lampu. Jino kan katilah.
2: Ja tamur nobut bek tilah dudo.
3: Bedah ja but. Assalamualaikum.
4: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
5: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
6: Sultan Iskandar Muda memerintah dari
4: semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, gak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih nak.
0: Sama-sama nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terbaik.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya dek, jangan ya dek.
3: Proput budaya anu nanggrok.
4: Pro dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Oke, assalamualaikum, Lorelon semuanya, masih terus stay tune di Lama Lama Ngawanan Bedehes ya, dan juga di AM-nya berapa nih AM-nya 1251 kHz ya. Nah, untuk Lorelon semuanya yang mau ikut berpartisipasi dalam program Pro Dangdut boleh aja, masih kita tunggu partisipasinya. Langsung kita sapa yang sudah masuk ya, ada siapa? Assalamualaikum Pro Dangdut.
6: Waalaikumsalam Pro Dangdut, ada lagi dah.
5: Iya, Pak Amri mau dengar lagu dari siapa Pak Amri?
6: Ini dari Roma Irama sama Elvis Presley ya.
5: Roma sama Elvis Presley, baik. Judulnya apa nih Bang?
6: Rujuk.
5: Rujuk. Lain ya, kayak rujuk ya. Bukan rujak ya Bang ya, bukan rujak ya.
6: Bukan rujak, rujuk.
5: Baik. Salam-salam.
6: Rujak lagi ya.
5: Lain. Salam-salamnya buat siapa nih Bang?
6: Salam-salamnya pertama buat Juli nih, semoga sehat selalu.
5: Terima kasih, amin, kasih Bang ya.
6: Kemudian tema mati lamara Wak John Yabit Ulai Kering Kayati Kayagas Kayali Bagaris Renak Ketapang.
5: Ya.
6: Udah, terima kasih banyak Dayuli.
5: Sama-sama, kasih kembali buatnya Pak Amri.
6: Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagunya sesuatu banget ya. Baik, langsung aja kita terima. Dan kita sapa yang kedua di sesi yang pertama yang sudah hadir di program Pro Dangdut. Assalamualaikum Pro Dangdut.
7: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita Dek Juli.
5: Iya, dengan
7: dengan
5: gak mau nebak-nebak. Dengan siapa nih kak?
7: Belum tahu dia.
5: Kakak Ayati ternyata. Ya Allah, kakak Ayati, kenapa dengan suaramu kakak Ayati?
7: Gak tahu lah. Mungkin keadaan nih lagu.
5: Iya, kalau udah ngomongnya banyak itu pasti udah kedengeran. Jadi kan tadi cuma sedikit ya kak ya. Kakak Ayati mau dengar lagu dari siapa nih kak, biar happy balik nih.
7: Ini semuanya untuk kamu ya.
5: Semuanya untuk kamu. Ini sesuatu serius nih.
7: Iya dong.
5: Dari siapa nih kak?
7: Dari Iwan, duet Intan ya.
5: Iwan, duet Intan. Salam salam.
7: Intan Sarafina.
5: Sarafina ya. Salam salam kakak.
7: Salam yang pertama buat Dek Juli. Amin. Hampir bilang Dek Nurul tadi. Habis itu semoga Dek Juli sehat sekeluarga.
5: Amin ya Allah. Kasih ya kak ya.
7: Iya, sama-sama. Habis itu buat Pak Amri tadi, cepat kali Pak Amri ya.
5: Tumben ya kan.
7: Enggak, Pak Amri sekarang udah lancar dia.
5: Lancar. Kenapa kak lancar, coba bilang.
7: Memang lancar dia masuk Pro Dangdut.
5: Oh, kalau Pro Dangdut ya kak ya. Baik.
7: Udah kedengaran tadi kan. Habis itu buat Kak Ana juga, Kak Ana tinggalan sama Pak Amri itu. Mungkin Kak Yana lagi happy dia hari Minggu ya.
5: Kak Yana kok gak salah tadi ke mana? Ke sama Hani Kak ya?
7: Iya mungkin ya.
5: Jadi masih jalan-jalan nih kayaknya Kak Yana nih.
7: Gak apa-apa deh ke tempat Pak Amri dia.
5: Iya benar-benar.
7: Habis itu buat Mak Cik, buat Cik Mama juga. Semoga Cik Mama cepat masuk ya.
5: Amin.
7: Ya, buat semua-semua deh ya. Ini ada tamu nih.
5: Kasih Kakak Yati ya.
7: Iya, ada tuh lagunya.
5: Ada Kakak.
7: Makasih banyak Dek Juli. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Kakak Yati. Sama-sama yang pastinya. Langsung kita dengarkan Rujuk Roma Irama, Elvi Sukaisi dari Nyapa Amri ini lagu.

0: Oke, baik Warelon, dua lagu yang sudah kita dengarkan bersama semoga bisa menghibur kita. Langsung kita sapa yang sudah hadir di sesi kedua. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin.
0: Iya, Kakak Ina ya.
1: Kak Zalwa.
0: Zalwa, ya Allah, salah lagi. Maaf ya Kakak Zalwa ya, maaf. Kakak Zalwa. Mau dengar lagu dari siapa Kakak Zalwa?
1: Ini Rita, Bunda Rita, judulnya Mutiara Cinta.
0: Mutiara Cinta, baik Kakak, salam-salamnya.
1: Pertama untuk Kak Juli, salam manis, masuk. Salam sang selalu keluarga, berkah umum, mudah rezeki, biar pijit karena cici keluarga Kak Juli semuanya.
0: Amin, dekat ucapan yang sama Kakak Zalwa.
1: Amin. Untuk Pak Amri, salam manis, salam sang selalu keluarga, berkah umum, rezeki, Pak Amri, biar pijit karena cici keluarganya.
0: Amin, nyawa.
1: Untuk Kak Nahyati juga, untuk Mak Cik. Untuk Kak Eli, untuk semua-semuanya lah.
0: Iya.
1: Khusus untuk Bunda Yuli, salam manis, salam sayang selalu keluarga berkah umum rezeki, biar tinggi tanah si keluarganya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kakak Zalwa. Kak Zalwa kok gak ada keluarga kata-kata gini, mandu-mandu. Juli suka banget dengar kata-kata untuk Kak Zalwa. Terima kasih ya Kak Zalwa ya. Baik, kita terima yang berikutnya yang sudah hadir. Langsung kita sapa Warelon ya. Ada siapa nih? Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut ada lagi.
0: Iya, Kakak Yana, udah pulang Kak?
2: Iya, udah dong. Kan nggak jauh, Indrapuri ke Lambar.
0: Kan? Nggak jauh ya Kak ya? Mungkin nyangkut di mana-mana Kak, gitu ya
2: kan? Nggak bisa nyangkut, karena tinggi sama si adik tadi, dia kan mau kerja siang kan?
0: Iya.
2: Kalau sendiri pasti nyangkut.
0: Baik, Kakak Yana mau dengar lagu dangdut dari siapa?
2: Dari Lesti hari ini.
0: Lesti ya Kak ya?
2: Tadi kan Dekti mintanya apa, semua untukmu kan? Pasti dia ada udang di balik batu.
0: Cici, semua untukmu ya kan Kak? Penasaran nih. Kalau Kakak judulnya apa?
2: Ada udang di balik batu.
0: Oh, udang di balik batu ya? Oh iya, ada.
2: Karena kayaknya gak percaya sama dia.
0: Iya ya, pasti ada sesuatu.
2: Kalau semuanya untuk pasti ada udang balik batu. Bener. Ada maunya kan?
0: Benar.
2: Karena dia minta dibeliin baju baru.
0: Betul. Salam-salamnya Kak.
2: Salam pertama buat semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah. Amin ya Allah. Terus makasih
2: buat
0: ya, Kak.
2: Si, buat si Mama, buat Pak Le, buat Ivan, jujur dan
0: kuat. Baik, terima kasih Kakak Yana.
2: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, sudah dua penelpon, langsung kita sapa. Langsung kita dengerin lagu dari Mutiara Cinta Rita Sugiyato yang sudah di request lekannya Kak Zalwa. Selamat datang.

0: Ya oke, Warenon, dua lagu yang sudah kita dengarkan bersama semoga bisa menghibur dan membuat suasana di kesempatan hari ini lebih menyenangkan. Langsung kita sapa sesi ketiga. Assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Bro Dangdut, adalah kita Kak Juli.
0: Ya Bib.
1: Hah?
0: Dengan?
1: Dengan biasa Kak Juli.
0: Gerobak biru?
1: Iya.
0: Cimek?
1: Iyalah.
0: Lagu apa nak dengar Cek Mat nih?
1: Repot lah hari ini.
0: Kenapa repot Cek Mat? Minta bantuan boleh?
1: Boleh ya.
0: Bantuan apa yang perlu nih Cek Mat?
1: Doa. Semua repot nih Cek Mat.
0: Biar semangat harus dengar lagu dangdut dari siapa nih Cek Mat?
1: Dari siapa aja boleh.
0: Jangan.
1: Iya, ya, dari siapa? Kenapa jangan kak? Ini gak tahu penyanyinya.
0: Iya. Tahu pun Cek Mat nih, nanti salah-salah pula putar nih.
1: Nggak apa-apa ya. Nggak double,
0: baik. Judulnya apa aja boleh berarti?
1: Repot. Iya, judulnya. Ada kan?
0: Ada lah.
1: Nyanyi yang nggak tahu, Pak Juli.
0: Ada di sini, entah lagu dangdut. Oh, kita cek lagi lagu dangdut ya. Okay. Salam-salam buat dulu, salam-salam buat siapa?
1: Salam-salamnya untuk Kak Yuli, keluarga, selama iman dunia akhirat. Bang Insan,
0: Kak
1: Ju, sama Kak Eli, Kak Diana, Kak Hayati, dan semua-semua ya.
0: Iya, ada nih Fetty Vera lagunya.
1: Fetty Vera, Oke.
0: Baik, kasih.
1: Sama-sama Kak Yuli, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih ya Kak Yana ya, langsung stay gitu ya. Makasih suhu gitu ya. Langsung kita sapa. Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita Kak Yuli.
0: Iya, Dika, betul.
2: Kenapa?
0: Dengan Dika kan?
2: Bang Isan kan?
0: Oh, Bang Isan ya, Allah salam, maaf ya Bang Isan ya. Hampir-hampir sama suaranya soalnya.
2: Ya.
0: Bang Isan mau dengar lagu dari siapa nih?
2: Rice Tisnawati.
0: Rice.
2: Judulnya kalau dah Ning Nang Ning Nong.
0: Ning Nang Ning Nong?
2: Iya coba, Ning Nang Ning Nong, ada nggak?
0: Bentar ya, disap dulu nih. Rice, ada, tapi
2: ada.
0: Dari siapa nih? Oh ada, Ice Trisnawati Nenanino, ada, siap. Salam-salamnya.
2: Itu, ya, kali untuk Ice Mat. Pernahnya lagi hujan ini kak.
0: Oh ya, masya Allah, berkah.
2: Hujan agak deras ini.
0: Alhamdulillah berarti berkah ya.
2: Iya, kemudian tuh ada Kak Yana, Kak Ayati, Kak Ina Rivato, Kak Ulfa Diana, Nina Rikisi, udah nah semua lah yang nanda yang namanya.
0: Ya baik, terima kasih ya.
2: Itu lagu itu, ada. Apa itu, sinkron dengan tema Kirbu Hadi Kak Ana.
0: Oh iya
2: tentang dengan anaknya itu.
0: Ah iya baik. Pantesan ada video ada bayi nih ya kan.
2: Iyalah gitu.
0: Terima kasih ya.
2: Ngambil lagu yang sinkron dengan yang lagi pagi kak.
0: Masya Allah terbaik memang Bang Isan nih. Terima kasih.
2: Ya terima kasih Kak Yuli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Di Padang Tiji ternyata sedang hujan lebat ya. Masya Allah berkah selalu. Langsung kita dengarkan Fetty Vera dengan repot yang sudah di request ke Cimat.

0: Bubur kita warehlon semuanya ya. Dan untuk yang berikut masih kita terima penelpon, istilahnya telepon terakhir ya di kesempatan hari ini, karena di mana untuk pelaksanaan ibadah salat asar akan kita laksanakan di pukul 15.45 menit waktu Indonesia Barat ya. Langsung kita sapa yang sudah hadir. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita, Dek Yuliani.
0: Kak Eli, tadi
1: betul sekali, Dek Yuli.
0: Ceribo tadi sempat menghilang aja.
1: Itulah dia. Jangan menghilang lagunya terus nih. Dari Doyo Andaisi.
0: Andaisi. Iya, baik. Salam-salamnya, Kak.
1: Salam untuk Dek Yuli. Selamat bertugas sampai selesai nanti. Semoga sehat ya. Berkah umur, berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekeluarga Dek Yuli ya.
0: Kasih ya, Kak Elia. Ya.
1: Uh-huh. Untuk Cek Mat, hati-hati dalam engkol-engkol dalam perjalanan. Untuk Tungku Ihsan, selamat berjuang juga. Ada apakah udah punya adik bayi? Udah minum-minum. Semoga bahagia ya. Uh-huh. Untuk Rizkayana, Hayati, untuk Ina juga di Batu, untuk Pak Le, untuk semua-semua yang lagi mantau, semoga sehat semuanya wari-wari kita ya.
0: Amin.
1: Yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Terima kasih, Dek Yuli.
0: Kasih kembali, Kak Eli.
1: Assalamualaikum
0: ya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Kak Eli sudah hadir ya. Masya Allah, untuk lagunya juga sudah kita persiapkan. Nanti kita dengerin sama-sama. Pada telepon yang berikut langsung kita sapa. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita, Dek Yuli.
0: Ya, Bin.
2: Sehat, Dek.
0: Lagu apa nak dengar ya, Bin?
2: Lagu Roma ya, Roma.
0: Roma. Roma tadi kayak udah, Bang.
2: Ya, udah kasih sama Kak Ibu aja ya.
0: Cih, serius nih.
2: Serius, 2000.
0: 2000 ya. Iya. Baik, salam-salamnya buat siapa?
2: Buat Kak Ibu sama Iman ini. Kak
0: Ibu. Ya.
2: Kak Eli, Kak Ayati, Pak Amri. Semua-semua aja ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena berhubung ini tadi gak ada request lagu, langsung kita sapain terakhir ya. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Pro Dangdut adalah kita.
0: Masya Allah, dengan siapa?
3: Dengan Kak Inung di Lamru.
0: Kak Inung hadir lagi selalu, terima kasih ya Kak Inung.
3: Iya dong.
0: Denger lagu siapa nih Kak Inung? Lagu dangdut.
3: Lagu. Lagu Mega Mustika, dipilih aja satu ya.
0: Mega Mustika ya.
3: Iya.
0: Judulnya apa aja berarti boleh ya?
3: Apa aja boleh ya.
0: Baik, salam-salam.
3: Oke, okay. Salamnya untuk Dek Yuli, selamat bertugas sampai tuntas bentar lagi.
0: Amin.
3: Ya, Bi, Kak Kiana, Kak Aisyah juga. Apa itu untuk Kak Eli tadi, Cik Mat, Kak Hayati dan semua-semua aja lah ya.
0: Baik, terima kasih.
3: Itu aja, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buatnya Kak Inong, Kak Eli dan Yabit ya. Langsung kita dengarkan Andeca Andeci miliknya Doyok yang sedang request dari Kak Eli. Selamat dengar.

0: Torelon, di mana untuk berikut kita akan melaksanakan dan mendengarkan kumandang asar, azan asar ya, untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Untuk lagu KLI insyaallah sudah pelaksanaan ibadah sholat asar kita dengarkan kembali, dan saya Julian yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi masalah. Beliau mengatakan, "Berikanlah segala macam kebaikan. Jadikan hidup hamba kaya dengan kebaikan. Jadikan ucapan, perkataan, pendengaran, langkah kaki dan perbuatan hamba baik dan mendatangkan kebaikan bagi yang lain. Karena Engkau, ya Allah, Maha Baik dan mencintai orang-orang yang berbuat baik, Maha Dermawan dengan kebaikan dan manfaat, serta mencintai orang-orang yang banyak memberi kebaikan dan manfaat. Maha besar Engkau, ya Allah. Engkaulah yang Maha memberi taufik sehingga kami senantiasa bisa berbuat baik sampai akhir hayat kami. Jadikan saat dibangkitkan adalah saat hamba berbuat baik, sebagai makna saat ruh dipisahkan dengan tubuh hamba."

ada 6 siksa yang meninggalkan salat fardu. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala mengurangi keberkatan umurnya. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala akan mempersulit rezekinya. Yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan tanda cahaya soleh dari raut wajahnya. Yang keempat, orang yang meninggalkan salat tidak mempunyai tempat di dalam Islam. Yang kelima, amal kebaikan yang pernah dilakukannya tidak mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, Allah tidak akan menghilangkan

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دبة إلا كان له صدقة. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut melainkan menjadi sedekah baginya.

Masih terus stay tune di 88,6 MHz untuk lagu-lagu Islami. Kita cukupkan sejenak kembali, kita akan mendengarkan lagu yang sudah direquestkan oleh Kak Eli tadi, miliknya Mega Mustika. Untuk lagu ini juga saya spesialkan ya tadi, punya dengan judulnya Kau Asing di Mataku ya, yang pastinya ya, mohon maaf ini, langsung kita dengarkan.

0: bukan suatu hal yang asing.
1: Pro 4, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
0: Mate ane mepat jerat, gadeh adat pat tamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

Mari bersama kita manfaatkan PAUD yang ada di desa-desa. Karena anak usia 0-6 tahun merupakan usia emas. 90% perkembangan otak terjadi pada usia 0-6 tahun.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, gak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

0: stay tune di lapan-lapan kemana pakai khas ya, di mana tuh lagu dari Armawati Air dengan Saudagar Kaya sudah mengantarkan kita ke pukul 16:29 waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih banyak Kak Inong, tadi lagunya juga sudah kita hadirkan tadi sesudah pemandang azan asar ya. Semoga bisa membuat suasana di kesempatan hari ini juga lebih menyenangkan. Baik, di mana sesaat lagi kebersamaan kita berakhir, insya Allah jumpa dengan waktu dan jika dengan kesempatan berikut Warilun juga ditemani oleh DJ Rais hingga tuntas nanti di pukul 24 yang pastinya. Dan untuk akhir kata saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propet budaya anu nanggrong.

0: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
1: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari? Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
2: Ya, kerja aja Bu.
1: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
2: Belum Bu, sambil berdagang, kuliah jalan terus.
1: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya, Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
3: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

ibarat suasana kota Banda Aceh yang diguyur hujan. Mudah-mudahan jadi pelupi hatinya yang dengoh rango. Dan mudah-mudahan hujannya jadi hujan rahmat, hujan berkat.

0: ¿Qué te ves?
1: ¡Chao! ¡Hola! ¡Ya! ¡Abechú! ¡No, ya le!
2: ¡Qué bien!
1: ¡Ana beres, Lino! Tua posan tanyo tidak tace.
3: Asai hana tua ke kamu hana masalah bagi si. Tidak bacut, dia tak sabar.
1: Bajan lum tuan tua ke wak don. Bido mandum, mandum tak servis.
4: Hai, utang kupi pasukan mek tua. Alasan awaknya, ipreh dengan kampung cair.
1: Gampangnya. Baru di kampungnya na peng kupi lah proposal. Kebanjaran.
5: Yang tidak coba program jalan likur rumah liman kerana yang ada usaha bagi si. Rukuk geron khusus.
1: Tak korupsi nan tabah kena. Suka. Nyan kalon. Lun pertambang mendum hak anak muda. Nan. Anjir merangkau. Tinggal tanda tangan. Lun nanti eh.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih

0: mau mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Yes. Doni, kembalikan penggaris Rani. Yes. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Arso bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 11 Oktober 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Dekranasda Banda Aceh raih penghargaan bot terbaik Inacraft. Berita lainnya, truk Fuso gagal nanjak di Kedabuhan Subul Salam terbalik, satu penumpang tewas. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Bunda FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muter FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile RRI, Radio Rimba Raya. Baiklah, saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Banda Aceh raih penghargaan buat terbaik dalam Inacraft di Jakarta. Berikut laporan Tisi Maulidia Putri.
1: Pemerintah Kota Banda Aceh turut berpartisipasi dalam pameran kerajinan terbesar di Asia Tenggara, Inacraft Oktober 2026, yang dilaksanakan di Jakarta International Convention Center, JICC, Jakarta pada 7 hingga 11 Oktober 2026, mengusung tema Technocraft. Gelaran edisi kelima ini menegaskan komitmen Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia, ASEPHI, dalam mendorong regenerasi perajin muda melalui perpaduan kearifan lokal, teknologi dan inovasi pasar. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal menyampaikan apresiasi atas dukungan semua pihak sehingga Dekranasda Kota Banda Aceh berhasil meraih penghargaan booth atau stand terbaik dalam Inacraft.
2: Pakai bunga cempa ya.
3: Iya.
2: Ada juga sedati. Kalau Pak datang ke Inacraft, mari tandem hadir sini.
1: Adapun pameran ini melibatkan ratusan peserta dari berbagai kategori, mulai dari anggota ASEPHI, Dinas Daerah, Kementerian dan BUMN, peserta luar negeri, non-anggota hingga peserta talam di sektor kuliner. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Lhokseumawe.

0: Penanganan orang dengan gangguan jiwa di Aceh Utara masih menghadapi tantangan serius. Selain peningkatan angka kasus pasung, minimnya dukungan dan penolakan dari pihak keluarga menjadi pemicu utama pasien kembali mengalami kekambuhan. Berikut dilaporkan Maulina.
1: Upaya penanganan orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Aceh Utara masih terus menghadapi jalan terjal. Berdasarkan data Dinas Kesehatan setempat, jumlah ODGJ yang mengalami tindakan pemasungan kembali naik menjadi 18 kasus. Kepala Bidang P2P Dinkes Aceh Utara Dr. Ferianto menyatakan bahwa kendala terbesar saat ini terletak pada dukungan lingkungan keluarga. Banyak pasien yang telah dinyatakan stabil usai dirawat di RSJ Banda Aceh, namun kembali mengalami kekambuhan akibat ditolak oleh keluarga dan tidak mendapatkan pengawasan konsumsi obat secara teratur.
2: Itu keluarga tidak mendukung, otomatis obatnya kan tidak terkontrol lagi nih.
3: Betul.
2: Dia nggak rutin minum obat, sehingga kemungkinan kekambuhannya akan timbul lagi.
4: Harus ada dukungan lingkungan sekitar untuk menjaga kesehatan mereka sehingga mereka tidak kambuh lagi. Jadi kita harus duduk bersama lintas sektor, rumah sakit, dinas kesehatan, kemudian puskesmas, dan terkait lain seperti dinas sosial, WH, untuk penanganan selanjutnya, termasuk masyarakat sendiri. Jadi ada tokoh masyarakat yang terlibat agar semua peduli terhadap saudara-saudara kita, agar mereka kembali bisa mandiri, hidup sehat, hidup layak seperti masyarakat biasa.
1: Sebagai upaya pencegahan dini, Dinkes Aceh Utara kini gencar masuk ke lingkungan sekolah untuk merangkul generasi muda. Para siswa diajak peduli terhadap sesama rekan yang mengalami tekanan mental maupun tindakan perundungan. Kedepannya, koordinasi lintas sektor bersama dinas sosial dan tokoh masyarakat terus diperkuat agar tercipta ruang pemberdayaan serta penampungan yang layak bagi para pasien pasca perawatan. Rizky Maulina melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh dan Lok Sumawe. Saatnya Anda kami ajak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Personil Polres Bener Meriah menggelar latihan pengendalian massa atau Dalmas. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
6: Kapolres Bener Meriah AKBP Riki Nugraha didampingi para pejabat utama melaksanakan pengecekan kesiapan personil dan perlengkapan pengendalian massa Dalmas Satsamapta Polres Bener Meriah. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres memantau langsung setiap tahapan latihan Dalmas sekaligus memeriksa kelengkapan peralatan yang digunakan guna memastikan kesiapan personil dalam menghadapi berbagai situasi di lapangan. Kapolres memberikan apresiasi dan motivasi kepada seluruh personil Satsamapta agar senantiasa menjaga semangat, kekompakan, serta soliditas dalam menjalankan tugas.
7: Siap! Ada bagian, ada sesuatu yang kita maksa banyak, saya akan turun. Saya bangga dengan kalian, rekan-rekannya, saya bangga. Nah, apa? Karena tadi saya lihat bangetnya luar biasa. Kak, semuanya, kak. Saya dapati semuanya tetap semangat, kompak, suyuk, ya. Karena saya bangga dengan Samapta.
6: Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh personil Satsamapta semakin siap, profesional, dan sigap dalam melaksanakan tugas pengendalian massa serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Bener Meriah. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari Takengon, Lintas 17 bergerak menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Gecraft Aceh didorong tembus pasar internasional, selengkapnya disampaikan Irza Maulana.
1: Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau BPP Gecraft, Kawendra Lukistian, berharap Aceh mampu menjadi salah satu barometer pengembangan ekonomi kreatif nasional dengan mengoptimalkan potensi daerah dan memperluas pemasaran produk hingga ke luar negeri. Harapan itu disampaikan Kawendra saat menghadiri pelantikan pengurus BPC Gecraft dari seluruh kabupaten kota di se-Aceh di Kota Sabang pada Jumat 9 Oktober 2026. Kegiatan tersebut berlangsung dalam rangkaian Expo Sabang Tourism 2026. Kawendra mengatakan Aceh memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Kekayaan daerah dan kreativitas masyarakat dinilai dapat menjadi kekuatan ekonomi apabila didukung investasi serta akses pasar yang lebih luas. Ia secara khusus menyoroti potensi Kota Sabang yang dinilai memiliki peluang untuk berkembang. Untuk itu, Gecraft mendorong masuknya investasi sekaligus memperkuat konektivitas ekonomi dengan daerah lain. Kawendra juga menyebut pihaknya telah menugaskan koordinator luar negeri untuk membantu mendorong investasi ke Aceh termasuk Sabang. Langkah ini diharapkan dapat memperkenalkan potensi wilayah paling barat Indonesia kepada lebih banyak mitra dan membuka peluang kerjasama yang baru. Selain investasi, Gecraft juga mendorong produk ekonomi kreatif Aceh untuk menembus pasar internasional. Kawendra menyebut organisasi ini telah memiliki jaringan perwakilan di 18 negara dan berencana melantik perwakilan di Tiongkok sebagai negara ke-19 pada akhir Oktober ini. Jaringan internasional itu diharapkan dapat membuka akses pasar bagi pelaku ekonomi kreatif di Aceh. Kawendra mencontohkan peluang pemasaran produk dari Aceh Tengah dan Aceh Barat ke Portugal serta produk dari Gayo Luwes dan Benda Meriah ke pasar Amerika Serikat. Ia juga meminta pengurus Gecraft di Aceh membangun kolaborasi dan memanfaatkan program pemerintah untuk memperluas peluang usaha. Menurut Kawendra, keberadaan organisasi harus memberikan manfaat bagi masyarakat terutama dalam membuka akses pasar dan mengembangkan usaha kreatif. Jauh Kawendra turut menyinggung pembicaraannya dengan pihak Badan Pengusahaan Kawasan Sabang atau BPKS mengenai harapan menjadikan Sabang sebagai pelabuhan yang maju. Ia menilai cita-cita tersebut membutuhkan dukungan dan kerjasama berbagai pihak. Dari Sabang, Irza Maulana melaporkan.
0: Dari Sabang, kita menuju ke Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili.

0: Truk fuso gagal nancak di Pelabuhan Sebelu Salam, terbalik, satu penumpang tewas tertimpa badan truk. Berikut laporan Juprianto.
1: Kecelakaan maut terjadi di Jalan Tung Umar, Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Sebelu Salam. Kejadian naas kendaraan truk barang roda 6 Mitsubishi Fuso warna orange dengan nomor polisi BL8669DY, tepatnya di tanjakan Kedabuhan pada Jumat dini hari kemarin. Truk yang dikemudikan oleh korban berusia 48 tahun warga Aceh Tengah yang berdomisili di Sunggal Medan, membawa muatan barang kelontong dan 3 orang penumpang. Penumpang tersebut adalah kernet serta istri dan anaknya yang masih berusia 2 tahun. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Sebelu Salam Ibtu Handriansah mengatakan kendaraan yang datang dari arah Medan menuju Sebelu Salam setibanya di tanjakan Kedabuhan mobil tidak sanggup menanjak. Akibat kejadian tersebut, istri sopir tewas di tempat setelah tertimpa badan truk, sementara anaknya korban mengalami luka lecet di kepala.
2: Mereka membawa 3 penumpang, satu anaknya, istrinya, dan juga satu adik dari istrinya. Dan untuk korban, semalam sudah kita evakuasi menuju ke rumah sakit. Di sini terjadi satu korban meninggal dunia, yakni istri dari sopir tersebut. Nah, jadi dari daftar pengangkutan barang di sini, kita bisa melihat barang ini diangkut dari Medan, Sumatera Utara menuju ke Daun Tidi. Namun dalam hal ini, di tanjakan Kedabuhan ini mungkin bisa kita lihat bersama kondisi geografisnya pegunungan dan tanjakan yang sangat curam. Mungkin di saat di malam hari, sopir tidak menguasai medan dan diakibatkan di saat mobil menanjak, akhirnya mundur ke belakang.
1: Kerugian material ditaksir mencapai 10 juta rupiah dengan kondisi bak truk rusak dan patah. Saat ini kasus kecelakaan tunggal tersebut juga telah ditangani Satlantas Polres Sebelu Salam untuk penyelidikan lebih lanjut. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI, Sulih Batas Selasar, Kodul 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.
3: Warilon for you belah lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Lalu kita simak sajian berita seputar Nanggro Aceh yang dirangkum dalam lintas 17. Sabi sajian perubut RRI Banda Aceh dan tanikmati sabojangan.
4: Perubut budaya anu Nanggro.
5: Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

Rapet Budaya Anuk Nanggrok. Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Rizka Bajut.
1: Ada wang receh enggak, Bang?
2: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu, ya?
1: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
2: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tuh badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
1: Iya ya, Bang. Hampir kilaf adek, Bang. Untung Abang bilang, kalau enggak, udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Baiklah, para hadirin. Bagaimana, Tambo?
5: KIM gede plu.
4: Terima kasih. Berhubung ada permintaan, sebuah nomor lagu untuk Anda, Zulfikar.

kerupuk muling sajian Bangka Plu Arilan. Kerupuk mulingnya khas tak? Sebelum kerupuk muling yang ada di Aceh yang paling mangganya kerupuk muling dari Pidi. Tapi yang na kolesterol bergaduh bah. Biar sampai overlap bah. Bapak jadi kerupuk muling kedua na kolesterol. Cuma menyodorkan olahraga nak dah.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: Warihlun yang berbahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Belikan pi buku ini, Pak.
2: Buku apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
2: Tunggu ya.
3: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
3: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
2: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan kamu jadi presiden?
3: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
3: Heboh, pintarnya kau bicara, Dik. Kayak menteri ini saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
4: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
3: Opa! Bagaimana minum belanja aku, kasihan.
2: Oh, sabar-sabar, minum dulu.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

30 menit warahilan jelang azan maghrib ya kan ruh deka bakpo 18 lewat 50 sekurang minit waktu Indonesia Barat. Ta nikmati suasana petang dengan jangan religi dari Raihan dan rekan-rekan.

عن أبي موسى الأسعاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان صلاة، فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sifat: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan berbahagia.

Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad alam nashrah laka sadrak. Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan alam, artinya pertanyaan yang mengandung makna penegasan dan pengingat atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kata alam maknanya adalah penegasan dan pengingat, penguatan atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nasrah dalam hal ini nikmatnya adalah nikmat kelapangan, nikmat membuka, dan nikmat menjadi luas. Laka artinya dadamu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dadamu, maka dalam dada kita itu ada hati, ada fitrah, ada jiwa, ada syahwat, ada perasaan. Saya ulangi, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dadamu, yang dimaksud bukan dada fisik yang cuman dua jengkal ini. Yang dimaksud dengan dada di sini adalah jiwa kita, hati kita, syahwat kita, fitrah kita, dan perasaan kita. Jiwa kita, nafs, ada nafs mutmainnah, ada nafs lawwamah, ada nafs ammaratun bisu. Yang ini perlu kita kelola, yang menjaganya, yang membuatnya tenang, yang membuatnya enggak tenang, yang membuatnya selalu kepada keburukan, kita sendiri. Walaupun ini secara teksnya untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi secara umum konteksnya untuk kita semua. Karena al-ibratu bi'umumil lafzi la bikhususis sabab. Ibrah itu adalah umum, la bikhususis sabab, bukan karena sebab tertentu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat ini, maka bukan hanya untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, walaupun secara teksnya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi secara konteksnya untuk siapa saja termasuk kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ada dalam dada kita ini, ketika Allah menyebutkan dada, sekali lagi bukan dada fisik, tapi apa yang ada di dalam dada berupa jiwa, kemudian hati.
hati ini nanti ada yang qalbun salim, ada yang qalbun marid, ada hati yang bersih, ada hati yang sakit, ada qalbun mayit, ada hati yang mati, ada hati mughlaq, hati yang tertutup. Semuanya ada sama kita. Kita mau hidupkan hati, mau kita sakitkan hati, mau kita lapangkan hati, mau kita tutup hati, semuanya karena kita, amal kita. Begitu juga dengan fitrah. Fitrah itu suci. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikannya, dan sungguh berdosa, sungguh celaka orang yang mengotorinya. Siapa yang mengotori hati? Kita sendiri. Siapa yang mensucikan hati? Kita sendiri. Fitrah juga sama. Siapa yang mensucikan fitrah? Kita sendiri yang menjaga fitrahnya. Siapa yang mengotori fitrah? Kita sendiri. Syahwat yang ada dalam dada kita, syahwat, bisa syahwat yang baik, bisa syahwat yang buruk. Syahwat ini juga kita yang kelola. Kalau kita ditunggangi oleh syahwat, atau syahwat itu yang menguasai diri kita, maka qad khaba man dassaha. Nah, jadi alam nasrah laka sadrak, bukankah kami telah lapangkan dadamu? Maka bukan hanya dada fisik, tetapi dada yang ada dalam kita berupa fitrah, nafs, kemudian hati, kemudian syahwat dan perasaan. Wa wada'na anka wizrak, kami telah menghilangkan darimu bebanmu yang memberatkan punggungmu. Jamaah saya muliakan, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah angkat, tinggikan sebutan namamu. Ini di antara ayat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan saja disebutkan namanya Muhammadun Rasulullah atau Ahmad. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrah wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ahmad. Al-Qur'an juga menyebutkan ar-rasul. Ya ayyuhar rasul. Wahai rasul. Al-Quran juga menyebutkan Nabi, ya ayyuhan Nabi. Ar-Rasul dan An-Nabi itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Quran juga menyebutkan penyebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisinya, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir, wahai yang berselimut. Bahkan
Al-Quran menyebutkan bagian-bagian dari tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad, Ahmad, Ar-Rasul, An-Nabi, Al-Muzammil, Al-Mudathir, itu semuanya adalah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi-nabi lain yang penyebutannya sedetail Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya sekedar menyebutkan Nabi Muhammad secara umum, Muhammad, Ahmad, Ar-Rasul, An-Nabi, kemudian Al-Muzammil, Al-Mudathir, bahkan kepada bagian-bagian tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga Al-Quran menyebutkannya. Wajah, qad nara taqalluba wajhika fis sama, sungguh kami telah melihat bolak-baliknya wajahmu ke langit, minta agar kiblat itu dipindahkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Disebutkan wajah Nabi, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kemudian Al-Quran juga menyebutkan dua mata Nabi, la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya, janganlah engkau palingkan kedua matamu kepada kehidupan dunia. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kedua mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran juga menyebutkan pipi Nabi, wala tusair khaddaka linnas, janganlah engkau palingkan pipimu dari manusia. Jadi kalau bicara itu langsung melihat wajahnya dan matanya, jangan lihat ke kanan, jangan lihat ke kiri. Adab dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi, janganlah engkau palingkan pipimu. Khaddaka di sini pipi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran juga menyebutkan lisan Nabi Muhammad, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, janganlah engkau menggerak-gerakkan, buru-buru tergesa-gesa menggerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi lain tidak disebutkan sedetail dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leher nabi juga Allah sebutkan, wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti fataqa'uda madmuman mahdura, janganlah engkau jadikan kedua tanganmu. Nah, di sini dalam ayat ini ada dua tanganmu dan lehermu, wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika, jangan engkau gantungkan kedua tanganmu di leher. Kiasan kirit, pelit, bakhil. Al-Quran menyebutkan
dua tanganmu dan leher. Dua tanganmu adalah tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lehermu adalah leher Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak, menyebutkan dua bagian tubuh Nabi Muhammad. Yang pertama adalah dada. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah lapangkan dadamu? Dadamu siapa? Dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak, dan kami pun telah menurunkan beban darimu yang telah membebankan, memberatkan punggungmu. Punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Jadi di surat Asy-Syarah ini Allah menyebutkan dua anggota tubuh Nabi Muhammad, yaitu sadraka, dadamu, dan zahraka, punggungmu. Al-Quran juga menyebutkan hatimu. Wa kullan wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mu'minin. Wa innahu, sesungguhnya Al-Quran itu latanzilu rabbil alamin, sungguh dia merupakan wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Nazala bihir ruhul amin, yang dibawa oleh Jibril yang amanah. Ala qalbika, ke dalam hatimu, ke atas hatimu. Qalbika, hatimu adalah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran juga menyebutkan gejolak hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'ada. Dan demikianlah kisah-kisah umat-umat terdahulu kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, linuthabbita bihi fu'adak, untuk meneguhkan gejolak hatimu. Gejolak hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi jemaah saya muliakan, ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim ini, karena Nabi Muhammad yang menerimanya, maka semuanya ditujukan kepada Nabi Muhammad, baik langsung maupun tidak langsung, baik dengan penyebutan namanya atau tidak dengan penyebutan namanya. Bahkan Al-Quran memberikan kemuliaan dan fadilah khusus kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkannya dengan berbagai macam variasi. Saya ulangi, kadang menyebutkan Muhammad, Ahmad, menyebutkan kondisi sallallahu alaihi wasallam, muzammil, mudassir, dalam kondisi berselimut. Kemudian menyebutkan fungsinya dan tugasnya, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, bahkan menyebutkan bagian-bagian daripada tubuh Rasulullah Muhammad SAW. Disebutkan wajahnya,
disebutkan dadanya, pipinya, matanya, tangannya, lehernya, hatinya, gejolak jiwanya. Bahkan jamaah saya muliakan, ini yang tidak pernah terjadi, belum diberikan kepada nabi-nabi lain, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'amruk, sungguh demi umurmu wahai Muhammad, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun, demi umurmu Muhammad, mereka orang-orang kafir Quraisy itu sungguh benar-benar berada dalam kesesatan yang gila. Jadi rentetan ayat-ayat ini semakin membuat kita itu harus wajib mentakzimkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dari semua nabi dan rasul, maka kita pun memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Al-Qur'an menyebutkannya dalam banyak ayat dan banyak surat. Apalagi kalau kita bicara tentang syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana sayyidu waladi Adam. Saya adalah penghulu anak-anak Adam. Wa ana awwalu man yanshaqqu anhul qabr. Aku adalah orang yang pertama kali keluar dari alam kubur. Wa ana awwalu syafi'. Aku adalah orang yang pertama kali memberikan syafaat. Wa ana awwalu man musyaffa. Dan aku adalah orang yang pertama kali diberikan syafaat. Nah, jemaah saya muliakan, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Jemaah saya muliakan, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Rafa'na maknanya meninggikan, memuliakan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala meninggikan kedudukan dan nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang tadi dengan variasi penyebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik namanya, posisinya, kedudukannya, tugasnya, dan bagian-bagian tubuhnya. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan namanya bersama nama Allah Subhanahu wa taala dalam syahadat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Kemudian kita selalu berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian dalam
adzan, dalam iqamah, dalam khutbah, dalam berbagai macam momentum-momentum ibadah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ditinggalkan. Baik dalam azan, baik dalam iqamah. Bahkan ketika kita mendengar azan, kita disunahkan untuk berdoa. Allahumma rabb hadhihi da'wati inna in Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi yu'adda wa'atah innaka la tukhliful mi'ad. Kata Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis riwayat Muslim, siapa yang membaca doa ini setelah azan, hallat alaihi syafa'ati yaumal qiyamah, maka dia berhak untuk mendapatkan syafa'atku pada hari kiamat. Nah, begitu juga dalam khutbah. Nah, ini makna wa rafa'na laka dzikra. Jemaah saya muliakan, kalau ayat 1 dan ayat yang keempat merupakan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk kelapangan dada, pengangkatan beban dan peninggian derajat dan nama, maka ayat yang kelima dan keenam menyebutkan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Disinilah bahwa dua kemudahan akan bisa mengalahkan satu kesulitan, karena di situ kemudahan disebutkan dalam bentuk nakirah, sedangkan al-usru dalam bentuk ma'rifah. Al-usru, al-usru, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tatkala kita merasakan ada kesulitan, yakinlah bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Bukan setelah kesulitan ada kemudahan, bukan ba'dal usri yusra, tapi ma'al usri yusra. Dalam kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan, bukan ba'dal usri yusra. Fa idza faraghta fansab, apabila engkau telah selesai dari satu urusan, maka tetaplah bekerja untuk urusan yang lain. Kita selalu habis ibadah satu ibadah, maka kita beribadah yang lain, bukan kita berhenti. Al-Quran dalam ayat ini mengajak kita untuk selalu beraktivitas dari satu ibadah kepada ibadah lain, dari satu aktivitas kepada aktivitas yang lain. Kenapa? Karena kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makanya di akhir ayatnya wa idza wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap, berharap rahmatnya, berharap ampunannya. Jemaah yang muliakan, mudah-mudahan surat Asy-Syarah ini bisa memberikan semangat bagi kita, ibrah bagi kita, untuk kita selalu lapang dada,
kemudian meyakini bahwa bersama kesulitan ada kemudahan, dan kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يرفع الدرجات للعبد الصالح في الجنة فيقول يا ربي أنى لي هذه فيقول باستغفاري ولدك لك.
1: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang maha gagah dan maha mulia sungguh mengangkat derajat hamba salih di surga. Maka hamba yang salih bertanya, wahai Tuhan, dari mana saya memperoleh ini? Allah menjawab, dengan dari istighfar anakmu untukmu.
2: Okey, untuk lagu seterusnya, lagu yang bertajuk Zinirah, sebuah lagu Sri Kandi. Dan dalam lagu ini menceritakan tentang perjalanan seorang hamba di zaman Rasulullah SAW yang telah diseksa. Walaupun beliau diseksa sehingga matanya buta, tetapi keimanan beliau tetap teguh.
3: Jadi, untuk kita menghayati cerita ini,
2: terimalah
3: Zinirah.

0: Seropet Budaya Anu Nanggrok.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istai qada ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil anai hatta ya silaha salasa fa innahu la yadri aina ba tat yadu.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu bangun dari tidurnya, maka janganlah ia menyelamkan, mencelupkan tangannya dalam bejana sebelum ia mencucinya sampai 3 kali. Sebab ia tidak tahu di mana tangannya semalam itu menginap atau bermalam. Hadis riwayat Bukhari.

0: Topet Budaya Anu Nanggrok.
1: Wah wah wah wah, Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
2: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
1: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Kebayang gak sih? Sekarang kita lagi hidup di atas lempeng yang terus bergerak. Walaupun gak berasa, tapi mereka terus bergesekan dan bahkan bisa bertabrakan. Nah, tabrakan yang kuat ini jadi pemicu terjadinya gempa bumi yang bisa terjadi kapan aja. Makanya, kita harus tahu gimana cara buat menghadapinya. Kuncinya, kita nggak boleh panik. Usahakan tenang biar tetap bisa berpikir jernih. Kalau gempa terjadi waktu kita ada di dalam ruangan, jauhi jendela, lemari, atau benda-benda lain yang mudah roboh. Berlindung di bawah meja atau permukaan kuat lainnya. Pastikan kepala dan leher kita terlindungi, lalu tunggu hingga getaran berhenti. Kalau terjadinya waktu kita berada di luar ruangan, hindari bangunan, pohon besar, tiang listrik, atau benda tinggi lainnya yang berpotensi roboh. Nah, setelah gempanya berhenti, segera cari tempat aman dan tetap waspada. Ingat, kewaspadaan kita bisa menyelamatkan nyawa.
5: ADHD itu dalam mengayun anak itu banyak hal-hal yang kita bisa ambil kesimpulan. Pertama sekali ialah anak itu kita ajar sebagai pahlawan. Kita didik sejak bayi. Kita didik di bidang agama. Kita didik dengan rasa kepahlawanan, kesetiaan, hormat kepada orang tua. Jadi adab. Tapi karena mungkin perkembangan zaman ini sudah hilang, sehingga sekarang diganti dengan ya entah lagu-lagu apa.
6: Duda ini dikisahkan, disairkan adalah yang sifatnya dia jantan kalau anak laki. Yang sifatnya itu kalau dia perempuan itu mengarahkan kepada pindah keluarga dan sedia kepada kedua orang tua. Sebenarnya banyak, du-udu, lu-duda idang. Ya, setelah yang belakang itu telo. Orang anu hewan datu idang, tak berada perang, tak berada nanggerau. Kalau ingat kan, itu selalu saya yang sampaikan. Jadi ini merupakan pembelajaran sejak dari kaidahnya sampai kepada hidup dia nanti dia memperkenalkan Allah dan Nabi. Salawat-salawat kepada Nabi bahkan dan ayunan. Jadi apa rekan-rekan Bapak? Jadi ini sudah ada yang mulai sekarang ini semua saya dilupakan. Seharusnya inilah orang tua mendidik anak sejak ayunan sampai lihat untuk mengenal Allah, dirinya dan agamanya.

Untuk nikmati suasana malam Senin, sajian Profood RRI Banda Aceh di tengah suasana yang agak lebih mesam-sam karena balik hujan ya. Mudah-mudahan kegiatan dengan sakit dan orang baga pulih. Nah, yang anak sakit, kita syukuri nikmat yang kami beri oleh Tuhan. Baik mentang-mentang anak sakit, anak tengah Tuhan. Baring

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat. Tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.
5: Saudara, ada beberapa tahapan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh. Yang pertama adalah tahapan melamar atau baranup. Baranup ini merupakan suatu tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh saat seorang pria melamar seorang perempuan. Untuk mencarikan jodoh bagi anak lelaki yang dianggap sudah dewasa, pihak keluarga akan mengutus seseorang sebagai selangkeh untuk mengurus perjodohan ini. Jika mendapat sambutan yang baik dari pihak perempuan, selanjutnya dilanjutkan kepada tahap pertunangan atau jaba tanda. Pada tahapan ini, keluarga pria akan datang kembali untuk membicarakan kembali kapan hari perkawinan dilakukan atau pekong haba, termasuk berapa besar uang mahar atau jename yang diminta pihak perempuan. Pihak lelaki dalam hal ini juga membawa makanan khas sesuai dengan ukuran kemampuan pihak keluarga lelaki. Tahapan selanjutnya adalah pesta pernikahan. Sebelum pesta pernikahan dilangsungkan, 3 hari 3 malam diadakan upacara buh gaca atau memakai inai. Pada hari pernikahan yang telah ditentukan, diawali dengan proses ijab kabul. Selesai acara ini, baru dilanjutkan dengan resepsi pernikahan yang dihadiri para undangan. Selanjutnya, tahapan perkawinan dalam masyarakat Aceh adalah Tung Dara Baru. Tung Dara Baru adalah suatu hal yang dilakukan oleh pihak lelaki atau dengan kata lain penjemputan secara hukum adat dalam tradisi masyarakat Aceh. Satu hal lainnya yang juga tidak dilupakan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh adalah pesijuk. Pesijuk dimaksudkan untuk memberi semangat, doa dan restu kepada orang yang dituju. Pada pernikahan, kedua belah pihak keluarga akan melakukan pesijuk kepada kedua

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Tips ketika terjadi bencana tanah longsor. Waspada terhadap curah hujan yang tinggi. Simak informasi dari radio mengenai curah hujan dan kemungkinan terjadi longsor. Persiapkan dukungan logistik seperti makanan siap saji, obat-obatan, minuman, senter dan baterai cadangan, serta uang tunai secukupnya.
2: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
3: Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau Pudoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum mak atau ibu, untuk menidurkan anaknya, diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah.
2: Bingkai budaya potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Nggak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah nggak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Nggak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
4: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk. Dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan 7 rupa, yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya.

keputusan yang kacau ada yang mengenyen kan keputusan yang arif. Lihat keputusan yang kacau ada kacau dan berakibat hal yang negatif. Jadi menyerang dengan mengenyen hari dan nepiuh hilang.

0: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Ani, nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Api jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.
2: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
3: Gol merupakan salah satu karya seni termasyur yang berasal dari Tanah Gayo. Gol berarti membunyikan. Tari ini merupakan gabungan dari seni sastra, musik, dan gerak yang dilatar belakangi sebuah cerita rakyat Gayo, yaitu tentang kisah Sengeda, putra Raja Linge 13 yang menjinakkan seekor gajah putih karena dipercayai sebagai jelmaan dari saudaranya Bener Meriah yang mati dibunuh. Dalam gerak menjinakkan sang gajah, Sengeda menirukan berbagai gerakan dan bunyi-bunyian yang terinspirasi dari alam, seperti burung-burung, angin, sesekali menghentak bagai sayap elang. Saat ini, Guel ditarikan dalam berbagai seremonial penyambutan tamu, baik tamu adat, pemerintahan, maupun tamu kehormatan lainnya. Tidak jarang para tamu diajak untuk ikut bergoyang ala Guel sebagai simbol penghormatan kepada pemilik acara tersebut.
2: Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Orinan mirai bagah ngeh bagah dua orang. Makanya tetap tenang dalam kondisi apapun. Tetap duit ngeh bawa teh yang tepat. Ngeh bengeh bengeh tapi aduh, nacan kena sakit jantung.

0: Rapet Budaya Anu Nanggrok.
1: Apa dah lanjut kak?
2: Pakon dek gang?
1: Nyocut kak. Rencana mujak lamar dek Maimunah. Tapi tak susah wejok syarat le calon ya tuan.
2: Pertemah gelaki syarat. Pergi belah motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berkuran. Lencut kak menyebut lagi kameng jatuh bete.
2: Alah, hai dek gam. Wate giyu jak but uroje kalup lampu. Jino kan katilah.
3: Ya, tamur nobut, bek tilah dudo.
4: Bedah jak bet.
5: Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah. Hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Seni Tari Aceh merupakan ragam kesenian yang memiliki filosofi dan mengandung pesan. Dalam adat istiadat, beberapa dijadikan media untuk menghormati tamu. Salah satunya adalah Tari Ranu Pelampuan. Tari Ranu Pelampuan adalah sebuah seni tari yang sangat populer dalam setiap penyambutan tamu di Aceh, baik dalam penyelenggaraan upacara adat sampai acara formal pemerintahan. Dari segi bahasa, ranup berarti sirih, puan berarti tempat sirih. Ranup Lampuan dapat diterjemahkan dengan sirih dalam puan. Sirih merupakan perlambang persaudaraan. Tarian ini dilatar belakangi kebiasaan orang Aceh yang menjamu tamu dengan sirih. Ditarikan oleh 7 hingga 9 orang perempuan, terdiri dari seorang putri dan 6 sampai 8 orang pengikutnya, dengan gerakan yang lembut, lincah, dan gemulai. Secara filosofis, gerakan tari ranu pelampuan menggambarkan dara-dara Aceh sedang mempersiapkan sirih untuk tamu. Mereka memetik sirih, mengelapnya, mengapuri, membubuhkan gambir, membungkus, hingga menatanya di dalam puan dan cerana. Setelah sirih tadi siap, maka penari mengantarnya kepada tamu yang telah tiba. Tarian ini diiringi oleh musik tradisional Aceh seperti rapai, serunekale, dan gendang. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, gak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih nak.
0: Sama-sama nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Bacut ulun karang, lam si krek haba. Untuk generasi muda, habanya ulun putro. Gelanto ulun beri haba secara langsung. Dengarkan ulun secara bersama.

0: juga. Oleh sebabnya wahirakan lun begara sampah menggulung tanya cilaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Brief dekat bajut.
1: Ada orang receh enggak, bang?
2: Untuk apa, dek? Mau kasih nyak watu, ya?
1: Iyalah, bang. Kasihan dia.
2: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyak watu badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
1: Iya ya bang, hampir kilaf adik bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan

0: apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan kanduri berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi kenduri berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad SAW, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui kanduri berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi kenduri berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Rumpat RRI Banda Aceh.

Orelan jin bayang menyon di langit hana bulan dengan bintang. Cuman langit yang hitam mendong. Tentang anak-anak.

0: Hai Bang Man, Lon dengar, Don ke Pulau Lampau drainnya?
1: Betul Bang Din, Lon ke Pulau motor Hansip Peng, makanya Lon ke Pulau Lampau drainnya.
0: Kepa ni Pulau Bang Man? Lampau drainnya aset bagi Don. Jino bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen bohdrin mantang, kajet ni Pulau motor. Baik ni Pulau, hai Bang Man. Orang lain ramai tengok minta lampu drain Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blok. Alah, hai Bang Man.
1: Nyo cik, nyo. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu blok tu mah.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.

0: Topet Budaya Anuk Nanggrok.
1: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
2: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
1: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
3: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
1: Iya, udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
3: Iya, makasih Nak.
1: Sama-sama Nek.
4: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

0: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuh, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga.

0: Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya.
1: Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanjaku ke Siano, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Ma.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kasihan, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Ma. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintarnya kau bicara, di kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa! Bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.
5: Bingkai Budaya, Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Maulid. Pelaksanaan Kanduri Maulud atau Kanduri Maulid pada masyarakat Aceh terkait erat dengan peringatan hari kelahiran Pang Ule atau penghulu alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat Aceh melaksanakan Kanduri Maulid setiap bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan Jumadil Awal. Kanduri Maulid yang dilaksanakan pada bulan Rabiul Awal disebut Maulud Awal atau Maulid Awal. Dimulai dari tanggal 12 Rabiul Awal sampai berakhir bulan Rabiul Awal. Sedangkan Kanduri Maulid pada bulan Rabiul Akhir disebut Maulud Tengah atau Maulid Tengah. Dimulai dari tanggal 1 bulan Rabiul Akhir sampai berakhirnya bulan. Selanjutnya, Kanduri Maulid pada bulan Jumadil Awal disebut Maulud Akhir atau Maulid Akhir dan dilaksanakan sepanjang bulan Jumadil Akhir. Pelaksanaan Kanduri Maulid berdasarkan rentang waktu 3 bulan bertujuan supaya warga masyarakat dapat melaksanakan Kanduri secara keseluruhan dan merata. Bagi desa-desa yang menyelenggarakan Kanduri pada siang hari, mulai jam 12 siang, hidangan idang melapeh dan ditutup dengan sange juga sehab telah siap untuk diantar ke menasah atau masjid untuk dimakan bersama dengan warga desa itu dan para undangan. Di menasah diundang grup melike maulud atau zikir marhaban atau zikir maulid. Dimulai sejak pukul 9 pagi dan berhenti ketika salat zuhur untuk kemudian dilanjutkan kembali. Selain sebagai upaya mengenang hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ritual maulud bagi urang Aceh dan urang kampung dapat menjadi sarana silaturahmi dan hiburan.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.

Morelan. Pukul 22 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Tidak terasa kita udah berada di 2026. Dan banyak sekali di antara generasi kita yang tidak tahu dengan sejarah negeri ini. Anak-anak muda Yino yang tua ke sejarah Nangkoro. Makanya Marilyn, sama-sama terbuka kembali untuk Tetu Sodro. Kita baca kembali sejarah Nangkoro, sehingga dari Sinan ke Jetta Pejroh Tapugan.

0: biar Tina seberangkan.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik.
4: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
5: Gejrenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

Mano pucuk atau mandi pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk mano pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses mano pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

Ya Warilin, kita manusia bukan robot. Dan setelah bekerja seharian, kita perlu memberikan waktu untuk istirahat. Kita perlu menghibur raga yang sudah kelelahan. Bahkan robot sekalipun, Warilin tidak akan bisa bekerja 24 jam. Dia butuh masa untuk di charge kembali baterainya. Dia butuh masa untuk direparasi kembali bila ada bagian tubuh yang rusak. Warilin, jangan pelit kepada diri sendiri. Hiburlah diri ketika sudah lelah.

0: bangun ya, Pa? Opa?
1: Tunggu.
0: Hah?
1: Tunggu saya.
0: Udah mengigau lagi. Siapa lagi dah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun.
1: Iyo,
0: tunggu, Mi.
2: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
0: Rasa.
2: Sama saya kuyup, Mi.
0: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi. Jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranuk lampuan yang diiringi oleh serune kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame, Adat Getanyo.

0: Warelen wadhe dengan gasin
1: Bep bahasa
0: Wadhe kakaya
1: Bep da punggung roh
0: Le kisah warelen wadhe dengan gasin papa Ngemu janji dengan Tuhan wadhe kakaya akan jut urung kaya dermawan Tapi wadhe kakaya kaduo ke Tuhan Harta yang kena pegat rombok Akibut warelen Gue tarik rumah mandum nikmat, baru dudek rumah. Tapi kepe, mandum hanali guna.

0: Topet Budaya Anu Nanggrok.
1: Wah wah wah wah, Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
2: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
1: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Kebayang gak sih? Sekarang kita lagi hidup di atas lempeng yang terus bergerak. Walaupun gak berasa, tapi mereka terus bergesekan dan bahkan bisa bertabrakan. Nah, tabrakan yang kuat ini jadi pemicu terjadinya gempa bumi yang bisa terjadi kapan aja. Makanya, kita harus tahu gimana cara buat menghadapinya. Kuncinya, kita nggak boleh panik. Usahakan tenang biar tetap bisa berpikir jernih. Kalau gempa terjadi waktu kita ada di dalam ruangan, jauhi jendela, lemari, atau benda-benda lain yang mudah roboh. Berlindung di bawah meja atau permukaan kuat lainnya. Pastikan kepala dan leher kita terlindungi, lalu tunggu hingga getaran berhenti. Kalau terjadinya waktu kita berada di luar ruangan, hindari bangunan, pohon besar, tiang listrik, atau benda tinggi lainnya yang berpotensi roboh. Nah, setelah gempanya berhenti, segera cari tempat aman dan tetap waspada. Ingat, kewaspadaan kita bisa menyelamatkan nyawa.
5: Itu dalam mengayun anak itu banyak hal-hal yang kita bisa ambil kesimpulan. Pertama sekali ialah anak itu kita ajar sebagai pahlawan. Kita didik sejak bayi, kita didik di bidang agama, kita didik dengan rasa kepahlawanan, kesetiaan, hormat kepada orang tua, jadi adab. Tapi karena mungkin perkembangan zaman ini sudah hilang, sehingga sekarang diganti dengan ya entah lagu-lagu apa.
6: Duda ini dikisahkan, disairkan adalah yang sifatnya dia jantan kalau anak laki. Yang sifatnya itu kalau dia perempuan itu mengarahkan kepada pihak keluarga dan sedia kepada kedua orang tua. Sebenarnya banyak, Duda Luda Idang. Ya, setelah yang belakang Duda lo, orang anu hewan datu idang, dan berada perang, dan berada nenggerau. Kalian kan, itu salah-salah saya-saya yang disampaikan. Jadi ini merupakan pembelajaran sejak dari kaidahnya sampai kepada hidup dia nanti dia memperkenalkan Allah dan Nabi. Salawat-salawat kepada Nabi bahkan dan ayunan. Jadi apa rekan-rekan Bapak? Jadi ini sudah ada yang mulai sekarang ini semua saya dilupakan. Seharusnya inilah orang tua mendidik anak sejadi ayunan sampai lihat untuk mengenal Allah, dirinya dan agamanya.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat, tangkap mereka.
2: Ya Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.
5: Saudara, ada beberapa tahapan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh. Yang pertama adalah tahapan melamar atau baranup. Baranup ini merupakan suatu tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh saat seorang pria melamar seorang perempuan. Untuk mencarikan jodoh bagi anak lelaki yang dianggap sudah dewasa, pihak keluarga akan mengutus seseorang sebagai selangkeh untuk mengurus perjodohan ini. Jika mendapat sambutan yang baik dari pihak perempuan, selanjutnya dilanjutkan kepada tahap pertunangan atau jaba tanda. Pada tahapan ini, keluarga pria akan datang kembali untuk membicarakan kembali kapan hari perkawinan dilakukan atau pekong haba, termasuk berapa besar uang mahar atau jename yang diminta pihak perempuan. Pihak lelaki dalam hal ini juga membawa makanan khas sesuai dengan ukuran kemampuan pihak keluarga lelaki. Tahapan selanjutnya adalah pesta pernikahan. Sebelum pesta pernikahan dilangsungkan, 3 hari 3 malam diadakan upacara buh gaca atau memakai inai. Pada hari pernikahan yang telah ditentukan, diawali dengan proses ijab kabul. Selesai acara ini, baru dilanjutkan dengan resepsi pernikahan yang dihadiri para undangan. Selanjutnya, tahapan perkawinan dalam masyarakat Aceh adalah Tung Dara Baru. Tung Dara Baru adalah suatu hal yang dilakukan oleh pihak lelaki atau dengan kata lain penjemputan secara hukum adat dalam tradisi masyarakat Aceh. Satu hal lainnya yang juga tidak dilupakan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh adalah pesijuk. Pesijuk dimaksudkan untuk memberi semangat, doa dan restu kepada orang yang dituju. Pada pernikahan, kedua belah pihak keluarga akan melakukan pesijuk kepada kedua

Talent. Demikian rangkaian acara untuk edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami pamit undur diri. Sekali di udara tetap di udara, RRI mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa di edisi Senin 12 Oktober 2026. Kami akan menemani Anda dengan beragam mata acara dari pagi, siang, petang hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia.

Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahabatihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa tada bi hadihi. Amma ba'du, fanas'alullaha azza wa jal an yubarikana fi jilsatina hadihi wa an yaghfira dhunubana wa khatayana wa walidina ولمن له حق علينا وأن ينور بصائرنا وأن يصحح المعاملة فيما بيننا وبينه على الكتاب والسنة كما نسأله سبحانه حسن الظن به وحسن الاعتماد عليه إنه عز وجل جواد رحيم ودود كريم. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah subuh yarhamkumullah, para pendengar melalui siaran radio Baitur Rahman, Serambi FM, Radio Republik Indonesia, Gibraltar Aceh TV, atau melalui live streaming YouTube TV Baitur Rahman. Dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penjagaannya. Kemudian dibantu oleh Allah untuk menyelesaikan berbagai problematika dan persoalan hidup yang kita hadapi, dan dimudahkan semuanya oleh Allah dalam mencapai tujuan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kembali kita bersama untuk melihat beberapa contoh dan penyampaian melalui hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan eratnya hubungan antara akhlak dengan al-aqidah al-islamiyah. Sedikit kita ulang kaji kembali bahwa hubungan akhlak dengan aqidah adalah bagaikan hubungan hasil dari pepohonan dengan batangnya ataupun akarnya. Bila akar dan batangnya itu adalah merupakan akidah, maka buah yang dihasilkan oleh satu pohon itu adalah akhlak al-islamiyah. Dan itu kita kenal secara mutlak, tidak hanya berlaku pada satu generasi, tapi seluruh generasi atau lintas generasi. Tidak hanya berlaku secara pribadi, personil, ataupun bersifat individu, tapi dia juga berlaku secara kolektif. Hanya saja teknik dan cara mengaplikasikannya berbeda antara satu orang dengan yang lainnya, antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, atau antara satu wilayah, daerah, antara satu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Intinya semua sepakat bahwa ada standar akhlak, dan standar akhlak ini sangat erat hubungannya dengan al-aqidah atau kepercayaan ataupun keyakinan. Beberapa contoh yang sudah kita berikan yaitu bahwa Allah menyeru orang-orang dari para hambanya dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian juga setelah disampaikan sentuhan keimanan, baru kemudian Allah gambarkan atau sampaikan apa yang dimintakan kepada orang-orang yang beriman itu sendiri. Misalnya kunu qawwamina lillah, syuhada'a bil qist. Hai orang yang beriman, kunu qawwamina lillah. Diminta kita berlaku adil. Ya, berlaku adil untuk diri sendiri, untuk orang-orang yang berada di sekitar kita,
dan juga berlaku adil kepada orang-orang lain yang di luar kita, bahkan di luar akidah kita. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amanu ketika meminta kita untuk bertakwa kepadanya dan ikut serta menjadi bagian dari orang-orang yang jujur. Ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ini dua ayat sudah menyebutkan tentang keimanan. Jadi diikat akhlak berkeadilan, akhlak melakukan tanggung jawab dengan proporsional, kemudian akhlak untuk menjadi orang-orang yang jujur, akhlak yang menjaga batas-batas yang diajarkan, nilai-nilai etika dan moral, itu semua dibungkus dengan seruan keimanan. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita juga sudah sampaikan bagaimana kemunafikan itu bisa membuat seseorang keluar dari daerah keimanan. Sebagaimana satu sifat yang mengangkangi akhlak, etika dan moral itu bisa menyebabkan seseorang memiliki sifat-sifat kemunafikan. Kalau dia suka bohong, berarti dia sudah punya salah satu sifat nifak. Kalau dia suka ingkar janji, demikian pula. Kemudian tidak amanah, juga demikian. Dan barang siapa yang memiliki empat sifat secara keseluruhan dari sifat-sifat ini, maka dia sudah tergolong munafik yang sempurna. Hanya saja bila sifat munafik itu banyak, maka bisakah kita membayangkan bila lebih dari empat, maka itu sudah benar-benar dia tenggelam di dalam kemunafikan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu para pendengar yang budiman, bahwa hadis Nabi juga menyampaikan perkara-perkara lainnya dari akhlak. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Syuf, kita lihat ini diikat oleh Rasulullah iman kepada Allah dan hari akhir. Barang sesiapa saja yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, fala yu'dhi jarah, maka jangan dia menyakiti tetangganya. Jangan menyakiti tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kembali ditegaskan, diulang lagi oleh Rasulullah, setiap event, setiap sifat, setiap arena nilai dan moralitas atau akhlak, dan itu adalah absolut kebenarannya, mulia kan, kemudian dia tidak menyakiti, tidak jahat, itu standar. Falyukrim dhaifah, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Apa dia muliakan tamu? Fala yufrit fi, maknanya fala yufrit fi, dia tidak abaikan tamu. Ya, tamu datang, dia nak buka pintu, tek tek tek tek, assalamualaikum, assalamualaikum, dengan ribut-ribut, tanda enggak ada orang, ya, lampu dimatikan, tidak mau ribut-ribut, tidak mengabaikan tamu. Masuk pula tamu tidak dengan muka masam,
Masuk tamu diberikan jamuan dan khidmah pelayanan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, sesuai dengan nilai-nilai kearifan yang ada pada kita tuh, ya. Nah, ini kebetulan nih kita banyak tamu nih, ada muzakarah internasional ya, tasawuf, muzakarah para ulama, ya, pertemuan. Nah, ini semua bila lihat tamu berikan jalan duluan pada tamu, jangan menyalip, jangan buat mereka menjadi bingung, bantu. Ini man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, hendaklah dia memuliakan tamu. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah

bainakum arzaqakum. Allah itu sungguh membagi akhlak di antara kalian sebagaimana Allah membagi rezeki. Ini semuanya kalau ditanya rezekinya ada alhamdulillah. Masing-masing beda-beda. Saya punya, kalau kita hitung dalam bentuk cash misalnya, saya bawa uang misalnya 50.000 bagi ini atau 70. Ada yang bawa 100, ada yang bawa 300, ada yang di tasnya banyak. Ada yang enggak bawa sama sekali tapi bawa kartu ATM, ada yang membawa e-banking mobile kan. Jadi banyak tuh. Ini ada prof sama kita nih. Jadi beda-beda rezeki kita. Pakaian kita pun beda-beda. Ya. Nutrisi yang kita makan tadi pagi ketika bangun, misalnya ada yang sahur hari ini, itu juga beda antara rumah dengan rumah yang lain. Jadi Nabi katakan perumpamaan, kita paham bahwa Allah bagi rezeki di antara kita, begitu pula Allah bagi akhlak di antara kita. Allah bagi ini. Lalu kemudian Rasulullah lanjutkan, wa inna Allah azza wa jalla yu'ti ad-dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah berikan dunia kepada siapa yang dia suka dan kepada siapapun yang tidak dicintai oleh Allah. Orang beriman dicintai oleh Allah, dikasih dunia, dikasih, mau hidupnya di dunia. Orang beriman merasa nyaman, tidak nyaman, karena nyaman bagian juga dari dunia ini. Orang beriman itu diuji, tidak diuji. Yang tidak beriman sama. Mereka dapat dunia, dapat. Rezekinya dapat. Sama. وَلَا يُعْطِ الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ. Tetapi Allah tidak beri agama ini kecuali siapa yang dia dicintai oleh Allah. Jadi kalau ada orang etikanya luhur, budi bahasanya santun, tampilannya itu menawan secara moral, maka yakinlah bahwa orang itu orang yang mendapatkan cinta dan kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah bagi itu. Cuma hati-hati jangan ketipu sama sifat yang 4 tadi. Dan lebih dari 4. Munafik tampilannya santun tapi malah tangan satunya menyimpan belati di belakang. Dia bisa saja menikam, dia bisa saja menggunting di dalam lipatan, dia bisa menjadi nila setitik yang bisa merusak susu satu belanga. Dia bisa menjadi racun dan duri di dalam daging umat ini atau dalam tubuh umat. Dia bisa menjadi musang yang mencoba menyamar sebagai domba atau berbulu ayam. Sedang jemaah yang dirahmati Allah, maka hati-hati ya, namun berbaik sangka seperti doa kita di awal tadi kan. Kama nas'aluhu subhanahu husnul dhanni bihi wa husnul i'timadi alaihi. Sebagaimana kita memohon pada Allah agar kita diberikan sangkaan yang baik, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Ya. Wa husnul i'timadi alaihi, dan bagaimana berserah diri, bersandar dengan baik kepada Allah. Nah, jadi ada qada dan qadar. Dan itu kita rela, kita cintai, ya. Mudah-mudahan ya dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita kembali ke hadis. Wala yu'ti ad-dina illa liman ahabba. Allah tidak beri agama ini kecuali hanya siapa yang dia cintai. Faman a'tahu ad-din faqad ahabba. Barang siapa diberi agama maka sungguh dia telah dicintai oleh Allah. Walladhi nafsi biyadih, dan demi jiwaku berada di dalam genggamannya Allah. Kata Rasulullah, la yuslimu

0: abdun, tidaklah seorang hamba dia berislam, hatta yaslima qalbuhu wa lisanuh. Ini masuk akhlak tuh. Tidaklah berislam seseorang sehingga dia selamat lisan dan hatinya. Hati jangan dengki, hati jangan iri, jangan ujub, ya, jangan ada penyakit, jangan ada afat, ya, yang bisa menghancurkan. Menghancurkan apa? Pertama sekali iman itu sendiri, ya. Kemudian lisannya mesti selamat. Apa selamat lisannya? Dari caci maki, dari bicara kotor, dari bicara yang tabu. Loh, tabu masuk? Ya, tabu. Ya, kita masukkan juga lah. Ya. Tabu itu maksudnya aib, ya. Ada aib? Ada. Dalam Al-Quran ada disebut aib. Ya. Disebutkan itu. Ya. Amma as-safinatu. Adapun bahtera, perahu. Ini kisah Khidir dan Musa. Kita lompat sedikit saja untuk tambahan. Amma as-safinatu fakanat limasakin. Ini adalah kepunyaan orang miskin. Ya. Ya'maluna fil bahr. Mereka mencari nafkah di laut. Fa'aradtu an a'ibaha. Lihat. Maka aku menginginkan membuatnya aib, cacat, tampak tidak sempurna. Wa kanat wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Di sana nanti ada seorang raja yang suka merampas perahu atau sampan atau kapal yang sempurna. Tapi kalau sudah nampak aib, ada lewat-lewat. Jadi kata aib ada. Ya, jangan nanti dibilang kok buat standar akhlak itu ada aib. Aib itu lah disebut dalam Al-Quran. Sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa la yu'minu hatta ya'mana jaruhu bawa'iqah. Dan tidaklah seseorang beriman cuman ketika disebut tidaklah seseorang beriman, kita ambil tadi apa? Mengikat akhlak dengan akidah. Cuman tidak mentah, jangan nanti di luar asalnya, oh kamu keluar dari iman, jangan begitu. Karena para ulama mengatakan tidak sempurna, tidak sempurna iman seseorang. Karena untuk mengeluarkan orang dari iman itu tidak serta-merta. Dia sangat sulit karena prosesnya itu hanya Allah yang mendeteksinya. Ya. Innahu alimun bidzatis sudur. Dia Allah Maha mengetahui isi hati. Lihat di matanya. Ya. Merah. Matanya merah tuh. Tetapi bukan berarti sakit mata. Cuma bagi kita tidak sempurna mungkin. Sesungguhnya mata yang merah itu boleh jadi dia sedang merekonstruksi diri, ya kan? Sedang merekonstruksi diri, sedang perbaiki diri, jaringan selnya sedang merenovasi diri. Rupanya itulah yang bersih. Malah orang kalau tidak sakit sama sekali keliru tuh, ya khawatir kita nih. Kira-kira begitu. Batuk kata orang tua dulu. Batuk baik kena, ya. Tanda orang sehat, penyakit keluar. Begitulah kita untuk mencoba menormalisasi keadaan, bersahabat dengan kondisi dan situasi kita sendiri, ya, dengan porsi baik sangka pada Allah tadi dan menerima setiap kadar dan ketentuan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kata Nabi, la yu'minu hatta ya'mana jaruhu bawa'iqah. tidak beriman atau tidak sempurna iman tadi, sehingga tetangganya merasa aman dari keburukannya. Kita terjemah terus dari bawa'iqnya, karena para sahabat ketika disampaikan oleh Rasulullah ini kembali bertanya, wa ma bawa'iquhu ya Rasulullah, apa itu bawa'iqnya, keburukannya itu apa saja wahai Rasulullah? Maka Rasul menjawab, qala ghasyamuhu wa zulmuhu, tingkat kebodohannya yang membuat dia curang serta kezalimannya. Ya, maka orang muslim itu mesti taktis, strategis. Orang beriman juga demikian, mau tolong seseorang tapi malah kita menghancurkan dia karena kita tidak taktis, tidak strategis. Kenapa? Anda ada ilmunya. Maka ilmu itu bagian daripada pribadi muslim. Dengan ilmu orang dapat cahaya, dengan cahaya itu dia bisa berjalan, lalu muncul hikmah di dalam kehidupannya. Ya, dirasakan oleh orang lain. Itu keburukannya kata Rasulullah. Apalagi wala yaksibu malan min haram fayunfiqu minhu. Dia juga tidak mengusahakan ya nafkahnya itu dari yang haram, lalu dia berinfak dengan itu. Apa saja yang haram? Menipu, makan riba dari judol, judi online atau judi konvensional. Dari apa lagi? Ya, dari memeras, mencuri dan lain sebagainya. Banyak sekali kemungkinan-kemungkinan dari perolehan harta yang haram. Ya. Korupsi. Jangan tuh. Nah, ini kata Rasulullah, wala yaksibu malan min haramin fayunfiqu minhu fayubariku lahu fih, lalu kemudian diberi berkah bagi dia. Anda tidak akan pernah dapat berkah sesuatu yang haram, wa in kathura, meskipun banyak. Tidak mau bantu masjid misalnya, saya kasih berapa masjid nih dari saya 4 miliar, gagah enggak? Gagah, tapi sedikit pun tidak kembali karena dia dari yang haram. Tapi ada orang memberikan 1000, 2000 dia kasih, kembali kepada dia berkahnya. Maka Rasulullah ingatkan, mukmin itu, Islam itu, jangan mengusahakan harta yang haram lalu dia berinfak dengan harta itu kemudian diharapkan berkah. Tidak dapat. Untuk siapa? Fayunfiqu fihi, ya. Lalu kemudian disebutkan untuk siapa dia itu kan? Fayubar, fayubarikulahu atau fayubaraklah. Maka diberi berkah untuk dia. Untuk dia sendiri, dia bukan kasih untuk orang lain nih. Dia usaha, lalu kemudian dia makan. Ini untuk diri sendiri, belum kasih untuk orang lain. Untuk orang lain apa saja? Untuk istrinya, untuk anaknya, untuk keluarga dekat, keluarga jauh, teman-teman dia traktir di kedai. Itu semua tidak dapat berkah. Walaupun dia merasa puas, misalnya, ah, saya sudah traktir kawan. Ya, apalagi setiap hari dia yang traktir, padahal dari harta yang haram. Semakin dia melakukan yang demikian, ya, maka semakin besar syu'mun wa wibalun dalam syarah hadis. Apa syu'mun? Keburukan dan malapetakanya semakin meningkat. Terus datang dia, terus datang. Buruk bagi dia, juga malapetaka bagi dia. Serta orang-orang yang berada di dalam tanggungannya kena imbas. Apa imbasnya? Berkahnya hilang. Apa berkah? dawam al-khair al-ilahi. Keburukan, kebaikan-kebaikan yang Tuhan sematkan pada sesuatu itu hilang. Dada. Makan sedikit bisa sehat badan. Segini boleh makan pagi, dia makan sebelum subuh. Puasa Nabi Daud terus. Tapi tubuhnya besar-besar tuh. Ya, sehat-sehat. Ada orang makan berlipat-lipat, mentar-mentar, ngemil lah. Tiba-tiba penyakitnya luar biasa. Jiwanya tidak tenang, resah selalu. Karena berkahnya hilang. Nah, pada segala sesuatu Allah buat keberkahan. Pada pakaian ada, pada makanan ada, pada pembicaraan ada, pada senyuman ada, pada tatapan matanya ada, semua ada berkahnya. Ya, dia tetap. Ya. Mubaraku al-ibil, tempat unta ataupun oasis di padang pasir, dan itu secara lugawi, secara etimologi ya. Kalau secara istilah itulah al-khair ilahi yang ada selalu pada pada segala sesuatu. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, itu diantaranya. Kemudian Rasulullah SAW sampaikan lagi, walai tasaddaq bihi fayuqbalu minhu. Lalu jangan dia bersedekah dengan yang haram yang dia usaha tadi, lalu dia harap bisa diterima dari dia. Yang tadi tidak dapat berkah, kemudian tidak diterima. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik dan dia tidak menerima kecuali dari yang baik-baik. Wa la yatrukuhu khalfa dhahrihi illa kan zaduhu ilan nar. Dan jangan dia tinggalkan di belakang. Maksud tinggal di belakang itu apa sih? Hubungannya dengan harta yang dicari tadi haram. Jangan tinggalkan ketika dia meninggal. Wala yatruku khalfa dhahri, sehingga menjadi warisan. Illa zadahu ilan nar, kecuali dia akan menjadi penambah beban berat dia nanti di dalam azab neraka, neraka Allah. Nah, jadi berat. Jadi gimana caranya minta ampun kalau sudah terlanjur tinggalkan ya, kalau masih memungkinkan kembalikan, kalau tidak memungkinkan ya mintalah ampun pada Allah dan jangan ulangi. Itu saja yang mungkin bisa kita lakukan. Atau bersedekah kepada tempat-tempat yang umum, karena punya orang umum. Maksud tempat umum gimana sih? Bukan masjid ya, beli tanah uruk ya, atau tanah kerikil lalu tabur dia itu di jalan umum yang ada lubang-lubang ya, sehingga bisa dilalui oleh orang. Atau yang semisal-semisal seperti itu, bukan tempat ibadat, bukan kasih untuk anak yatim, ya. Nah, itu dia pola-pola yang memungkinkan. Lalu Rasulullah SAW sempurnakan hadisnya, Innallaha la yamhus sayyi' bisayyi'i, karena Allah tidak akan hapus keburukan dengan keburukan, walakin yamhus sayyi' bil hasan, tapi Allah akan menganulir, menghapus, mengeliminasi ya, keburukan itu dengan amal-amal yang baik, dengan sesuatu yang baik. Innal khabitha la yamhul khabitha, yang cacat, yang buruk, yang keji, yang tidak layak itu tidak bisa menghilangkan yang tidak layak. Masa papan tiang rumah sudah lapuk, mau diganti dengan yang lapuk lagi, ya roboh rumahnya. Rumahnya itu ya. Nah, papan, dinding, lapuk. Sudah dimakan rayap. Dipegang aja macam tepung. Lalu kita ganti dengan yang macam tepung lagi, enggak bisa. Ya mesti yang bagus, yang baik. Nah, ini beberapa ikatan antara akhlak dengan akidah yang disampaikan secara praktis. Dapat dilihat langsung dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bisa kita praktekkan di dalam kehidupan dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Hadza atrukukum fi ra'ayatillahi wa amni. Mudah-mudahan kita terus diberikan penjagaan oleh Allah dan pengamanannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

0: saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026. Sari berita, Dekra Nasda Banda Aceh raih penghargaan bot terbaik Inacraft. Berikutnya, truk Fuso gagal nanjak di Kedabuhan 10 Salam, terbalik, satu penumpang tewas. Berikut informasi selengkapnya. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekernasda Banda Aceh raih penghargaan booth terbaik dalam Inacraft di Jakarta. Berikut laporan Tisi Maulidia Putri.
2: Pemerintah Kota Banda Aceh turut berpartisipasi dalam pameran kerajinan terbesar di Asia Tenggara, Inacraft Oktober 2026, yang dilaksanakan di Jakarta International Convention Center, JICC, Jakarta pada 7 hingga 11 Oktober 2026, mengusung tema Technocraft. Gelaran edisi kelima ini menegaskan komitmen Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia, ASEPHI, dalam mendorong regenerasi perajin muda melalui perpaduan kearifan lokal, teknologi dan inovasi pasar. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal menyampaikan apresiasi atas dukungan semua pihak sehingga Dekranasda Kota Banda Aceh berhasil meraih penghargaan booth atau stand terbaik dalam Inacraft.
3: Pakai bunga cempa ya. Ada juga sedati. Kalau pada tempat Inacraft, bagi pandem hadir sini.
2: Adapun pameran ini melibatkan ratusan peserta dari berbagai kategori, mulai dari anggota ASEPHI, Dinas Daerah, Kementerian dan BUMN, peserta luar negeri, non-anggota, hingga peserta talam di sektor kuliner. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Saudara, truk Fuso gagal nanjak di Kedabuhan 10 Salam. Satu penumpang tewas tertimpa badan truk. Berikut laporan Juprianto.
4: Kecelakaan maut terjadi di Jalan Tung Umar, Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota 10 Salam. Kejadian naas kendaraan truk barang roda 6 Mitsubishi Fuso warna orange dengan nomor polisi BL8669DY, tepatnya di tanjakan Kedabuhan pada Jumat dini hari kemarin. Truk yang dikemudikan oleh korban berusia 48 tahun warga Aceh Tengah yang berdomisili di Sunggal, Medan, membawa muatan barang kelontong dan 3 orang penumpang. Penumpang tersebut adalah kernet serta istri dan anaknya yang masih berusia 2 tahun. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres 10 Salam Ibtu Handriansah mengatakan kendaraan yang datang dari arah Medan menuju 10 Salam setibanya di tanjakan Kedabuhan mobil tidak sanggup menanjak. Akibat kejadian tersebut, istri sopir tewas di tempat setelah tertimpa badan truk, sementara anaknya korban mengalami luka lecet di kepala.
5: Mereka membawa 3 penumpang, satu anaknya, istrinya, dan juga satu adik dari istrinya. Dan untuk korban, semalam sudah kita evakuasi menuju ke rumah sakit. Di sini terjadi satu korban meninggal dunia, yakni istri dari sopir tersebut. Nah, jadi dari daftar penumpang barang di sini, kita bisa melihat barang ini diangkut dari Medan, Sumatera Utara menuju ke Sunggal. Ini di tanjakan Kedabuhan ini mungkin bisa kita lihat bersama kondisi geografisnya pegunungan dan tanjakan yang sangat curam. Mungkin di saat di malam hari sopir tidak menguasai medan dan dikatakan di saat mobil menanjak mundur ke belakang.
4: Kerugian material ditaksir mencapai 10 juta rupiah dengan kondisi bak truk rusak dan patah. Saat ini kasus kecelakaan tunggal tersebut juga telah ditangani Satlantas Polres 10 Salam untuk penyelidikan lebih lanjut. Demikian Juprianto melaporkan.
1: Penanganan orang dengan gangguan jiwa di Aceh Utara masih menghadapi tantangan serius. Selain peningkatan angka kasus pasung, minimnya dukungan dan penolakan dari pihak keluarga menjadi pemicu utama pasien kembali mengalami kekambuhan. Berikut dilaporkan Maulina.
6: Upaya penanganan orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Aceh Utara masih terus menghadapi jalan terjal. Berdasarkan data Dinas Kesehatan setempat, jumlah ODGJ yang mengalami tindakan pemasungan kembali naik menjadi 18 kasus. Kepala Bidang P2P Dinkes Aceh Utara Dr. Ferianto menyatakan bahwa kendala terbesar saat ini terletak pada dukungan lingkungan keluarga. Banyak pasien yang telah dinyatakan stabil usai dirawat di RSJ Banda Aceh, namun kembali mengalami kekambuhan akibat ditolak oleh keluarga dan tidak mendapatkan pengawasan konsumsi obat secara teratur.
7: Itu keluarga tidak mendukung, otomatis obatnya kan tidak terkontrol lagi nih.
8: Betul.
7: Dia nggak rutin minum obat, sehingga kemungkinan kekambuhannya akan timbul lagi. Harus ada dukungan lingkungan sekitar untuk menjaga kesehatan mereka sehingga mereka tidak kambuh lagi. Jadi kita harus duduk bersama lintas sektor, rumah sakit, dinas kesehatan, kemudian puskesmas, atau terkait lain seperti dinas sosial, WH, untuk penanganan selanjutnya, termasuk masyarakat sendiri. Jadi ada tokoh masyarakat yang terlibat agar semua peduli terhadap saudara-saudara kita, agar mereka kembali bisa mandiri, hidup sehat, hidup layak seperti masyarakat biasa.
6: Sebagai upaya pencegahan dini, Dinkes Aceh Utara kini gencar masuk ke lingkungan sekolah untuk merangkul generasi muda. Para siswa diajak peduli terhadap sesama rekan yang mengalami tekanan mental maupun tindakan perundungan. Kedepannya, koordinasi lintas sektor bersama dinas sosial dan tokoh masyarakat terus diperkuat agar tercipta ruang pemberdayaan serta penampungan yang layak bagi para pasien pasca perawatan. Rizky Maulina melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Meredu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Saudara Gekraf Aceh didorong tembus pasar internasional. Selengkapnya disampaikan Irzam Maulana.
9: Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau BPP Gekraf Kawendra Lukistian berharap Aceh mampu menjadi salah satu barometer pengembangan ekonomi kreatif nasional dengan mengoptimalkan potensi daerah dan memperluas pemasaran produk hingga ke luar negeri. Harapan itu disampaikan Kawendra saat menghadiri pelantikan pengurus BPC Gekraf dari seluruh kabupaten kota se-Aceh di Kota Sabang pada Jumat 9 Oktober 2026. Kegiatan tersebut berlangsung dalam rangkaian Expo Sabang Tourism 2026. Kawendra mengatakan Aceh memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Kekayaan daerah dan kreativitas masyarakat dinilai dapat menjadi kekuatan ekonomi apabila didukung investasi serta akses pasar yang lebih luas. Ia secara khusus menyoroti potensi Kota Sabang yang dinilai memiliki peluang untuk berkembang. Untuk itu, Gekraf mendorong masuknya investasi sekaligus memperkuat konektivitas ekonomi dengan daerah lain. Kawendra juga menyebut pihaknya telah menugaskan koordinator luar negeri untuk membantu mendorong investasi ke Aceh termasuk Sabang. Langkah ini diharapkan dapat memperkenalkan potensi wilayah paling barat Indonesia kepada lebih banyak mitra dan membuka peluang kerjasama yang baru. Selain investasi, Gekraf juga mendorong produk ekonomi kreatif Aceh untuk menembus pasar internasional. Kawendra menyebut organisasi ini telah memiliki jaringan perwakilan di 18 negara dan berencana melantik perwakilan di Tiongkok sebagai negara ke-19 pada akhir Oktober ini. Jaringan internasional itu diharapkan dapat membuka akses pasar bagi pelaku ekonomi kreatif di Aceh. Kawendra mencontohkan peluang pemasaran produk dari Aceh Tengah dan Aceh Barat ke Portugal serta produk dari Gayo Luwes dan Muda Meriah ke pasar Amerika Serikat. Ia juga meminta pengurus Gekraf di Aceh membangun kolaborasi dan memanfaatkan program pemerintah untuk memperluas peluang usaha. Menurut Kawendra, keberadaan organisasi harus memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam membuka akses pasar dan mengembangkan usaha kreatif. Jauh Kawendra turut menyinggung pembicaraannya dengan pihak Badan Pengusahaan Kawasan Sabang atau BPKS mengenai harapan menjadikan Sabang sebagai pelabuhan yang maju. Ia menilai cita-cita tersebut membutuhkan dukungan dan kerjasama berbagai pihak. Dari Sabang, Ibn Zamlana melaporkan.
1: Saudara, informasi yang terakhir, personel Polres Bedah Meriah menggelar latihan pengendalian massa atau Dalmas. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
8: Kapolres Bandar Meriah AKBP Riki Nugraha didampingi para pejabat utama melaksanakan pengecekan kesiapan personil dan perlengkapan pengendalian massa Dalmas Satsamapta Polres Bandar Meriah. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres memantau langsung setiap tahapan latihan Dalmas sekaligus memeriksa kelengkapan peralatan yang digunakan guna memastikan kesiapan personil dalam menghadapi berbagai situasi di lapangan. Kapolres memberikan apresiasi dan motivasi kepada seluruh personil Satsamapta agar senantiasa menjaga semangat, kekompakan, serta soliditas dalam menjalankan tugas.
10: Siap, Ore, ya. Ada bagian, ada sesuatu yang kita maksa banyak, saya akan turun. Saya bangga dengan kalian, rekan-rekannya, saya bangga. Nah, apa? Karena tadi saya lihat bangetnya luar biasa, ya. Tak semuanya, tak. Saya dapati semuanya tetap semangat, kompak, fuyuk, ya. Karena saya bangga dengan Samapta.
8: Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh personil Satsamapta semakin siap, profesional, dan sigap dalam melaksanakan tugas pengendalian massa serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Bandar Meriah. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Demikian Warta Mukota Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Demikian Warta Mukota Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.